0: tidak membuang puntung rokok yang masih menyala, terutama di kawasan belukar dan rumput kering. Ini bagi mengelak sebarang kejadian kebakaran. Hubungan dan kerjasama antara pasukan keselamatan PDRM dengan kerajaan negeri terus diperkukuh. Ini bagi memastikan keselamatan serta kesejahteraan rakyat Sabah sentiasa terpelihara. Demikian dinyatakan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jawati Dikun selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama barisan pimpinan baharu PDRM Kontingen Sabah. Pertemuan berlangsung di Pejabat Ketua Menteri di Menara Kinabalu. Menurut Datuk Jawati, kunjungan itu bertujuan memperkenalkan barisan pimpinan baharu PDRM Sabah. Pertemuan turut membincangkan aspek keselamatan dan ketenteraman awam termasuk isu berkaitan kepentingan negeri serta rakyat Sabah. Sementara itu, Datuk Seri Panglima Haji Ji menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap kerjasama erat antara kerajaan negeri dan PDRM terus dipererat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Akta Insolvensi Rentas Sempadan 2026 Akta 877 menyediakan mekanisme khusus bagi mengendalikan prosiding insolvensi yang melibatkan penghutang, aset pemiutang atau proceeding di lebih daripada satu bidang kuasa. Akta itu berkuat kuasa mulai 28 Ogos lalu. Demikian menurut kenyataan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali. Dalam kenyataan itu, kerajaan memaklumkan penguatkuasaan Akta 877 dijangka meningkatkan kecekapan pengurusan kes insolvensi rentas sempadan selain memperkukuh kerjasama antara mahkamah dan pihak berkuasa berkaitan. Ia turut memberi kepastian undang-undang serta melindungi kepentingan pemiutang dan pihak berkepentingan di samping membantu memaksimumkan nilai aset dan memudahkan usaha menyelamatkan perniagaan. Graduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET kini mempunyai akses pembiayaan mudah bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan. Ini menerusi Agrobank yang melancarkan skim pembiayaan mudah graduan TVET bersempena pameran pertanian Horticulture dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026. Skim itu menawarkan pembiayaan antara RM1,000 hingga RM5,000 dengan tempoh sehingga 5 tahun pada kadar 4.75% setahun. Kemudahan berkenaan boleh digunakan untuk membeli peralatan, mesin, perkakas dan keperluan berkaitan perniagaan. Ia terbuka kepada rakyat Malaysia berusia 18 hingga 35 tahun yang memiliki diploma, ijazah atau sijil daripada institusi teknikal dan vokasional yang diiktiraf. Dalam perkembangan berkaitan, Agrobank memperluas sokongan terhadap graduan TVET menerusi kolaborasi strategik bersama Persatuan Industri Bersepadu Komuniti dan Swasta, Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik Peringkat Kebangsaan. Kolaborasi itu dimeterai bersempena pelancaran skim pembiayaan mudah graduan TVET. Kerjasama berkenaan bertujuan memperluas capaian kepada graduan TVET di seluruh negara selain meningkatkan kesedaran mengenai kemudahan pembiayaan dan menggalakkan lebih ramai menceburi bidang keusahawanan. Agrobank menyifatkan kemahiran praktikal dan teknikal graduan TVET sebagai aset penting untuk memenuhi keperluan industri. Skim berjumlah RM10 juta itu dibuka dari September 2026 hingga Ogos 2027. Sabah FC tidak menganggap pencapaian melangkah ke final Piala FA musim lalu sebagai tekanan tambahan menjelang pertemuan dengan Selangor FC malam ini. Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Gorido berkata, pasukannya kini memberi tumpuan sepenuhnya kepada persediaan menghadapi aksi pertama pusingan 16 terbaik Piala FA. Katanya meskipun Sabah sekali lagi diundi bertemu Selangor, pemain diminta kekal fokus dan tidak terlalu memikirkan hasrat untuk mengulangi pencapaian musim lalu. Beliau yang ditemui RTM pada sesi latihan pasukan di Kota Kinabalu berkata, persiapan Sabah berjalan lancar dan kesemua pemain bersedia diturunkan. Tegasnya, Sabah akan memberi komitmen 100% dengan sasaran menampilkan permainan bertenaga dan menghasilkan jaringan gol. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama PBT dan pengurusan bencana diperkukuh hadapi kesan El Nino. Sabah FC siap sedia aksi pertama Piala FM menentang Selangor FC malam ini. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alexis Malik, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Hati-hati.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan info sukan untuk hari ini 2 September 2026.
2: Ya, ini tumpuan pelari Ultra Sabah Def Simpat Berjaya melengkapkan misi yang tertangguh selama 7 tahun dengan pencapaian luar biasa apabila beliau mencatat rekod baharu Malaysia di UTMB World Finals dengan masa rasmi 28 jam 53 minit dan 4 saat. Catatan itu memperbaiki rekod terdahulu Malaysia dengan perbezaan hampir 7 jam, satu perubahan nasib yang ketara berbanding penyertaan sebelumnya pada tahun 2019 di mana dia terpaksa menamatkan perlumbaan dengan status did not finish akibat kecederaan yang berpunca daripada terhantuk pada kayu trekking. Seorang lagi pelari dari Sabah, Mira Ambu Spaniol, turut berjaya menamatkan perlumbaan UTMB OCC sekaligus menambah senarai pelari Sabah yang berjaya menamatkan perlumbaan di pentas larian denai dunia yang berprestij di Pergunungan Alps itu. Wow.
1: Wah, selama 7 tahun tertangguh akhirnya. Tahniah.
2: Tahniah.
1: Okey, seterusnya ini pula mengenai atlet Sabah, Lalita Lintanga, melakar pencapaian bermakna dalam kategori jarak

0: lebih jauh apabila menjuarai perlombaan 109 km yang cukup mencabar pada edisi ke-14 TMBT Ultra Trail Marathon. Sekaligus meraih kemenangan sulung dalam siri Asia Trail Master ATM. Dan walaupun lebih biasa bersaing dalam jarak 50 km, Lalita menyahut cabaran di laluan yang agak asing baginya, namun tidak menunjukkan sebarang tanda gentar menghadapinya lah. Lalita mendahului perlombaan hampir sepanjang masa sebelum melintasi garisan penamat dalam tempoh 22 jam 21 minit, mengubah percubaannya beralih ke jarak lebih jauh menjadikan satu kemenangan yang cukup bermakna. Dan keputusan itu merupakan satu pencapaian paling penting bagi Lalita, pelari termuda dalam keluarga Lintanga, apabila berjaya memenangi perlombaan ATM sulungnya dalam salah satu kategori paling sukar di acara Ultra Trail Sabah itu. Dan Lalita mengungguli 109 km, wow, TMBT Ultra Trail Marathon.
1: Tahniah untuk atlet Sabah.
0: Hebat.
1: Kalau pergi
0: hebat,
1: mana-mana hebat sekarang Sabah di KK ni kan. Di Sabah lah saya khususnya kan, banyak sudah yang ikut maraton. Kalau bersenam pun banyak di luar.
0: Dia jadi trending kan.
1: Ya. Okey, dan antara kita kongsikan, Kementerian Belia dan Sukan KBS mengakui terdapat kelompangan dan masalah komunikasi yang mencetuskan polemik mengenai perancangan jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028, yang mana Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari menyatakan pihaknya mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu dan mahu memastikan masalah komunikasi antara atlet Majlis Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan dan pihak berkaitan tidak berulang. Jika ada communication breakdown atau kesilapan dari segi komunikasi, katanya ia akan mengambil tanggungjawab tersebut dan ingin memastikan perkara sebegini tidak berulang. Kerana komunikasi yang baik daripada MSN, atlet dan persatuan adalah sangat penting supaya tidak berlaku sebarang polemik atau kekeliruan dalam masyarakat. Ini katanya pada sidang media baru-baru ini selepas sesi terlima MSN berkenaan Sukan Asia Ichi Nagoya 2026 dan proses kelayakan LA 2028 di Menara KBS baru-baru ini.
0: Okey. Itu apa yang menarik dalam info sukan hari ini, edisi hari ini, hari Rabu. Jadi selepas ini pula kita akan bersama dalam dari sana sini bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah tersejar layan Sabah FM.
1: Bagus, Sabah.

0: Baik, Rafi, kita terus bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah untuk mengikuti perkembangan di stesen daerah masing-masing. Kalau di Tawau FM, kita ada Wan J. Selamat pagi, Wan J.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Ikhle, dan waalaikumsalam, Abang Rafi.
1: Terima kasih, adik Wan J. Pagi ini segar dan ceria.
0: Baik, satu family. Ya. Okey, keningau kita ada Hex. Selamat pagi, Hex.
3: Ya, yeah, selamat pagi juga kawan-kawan semua.
2: Selamat pagi, Hex. Dan juga kita ada pagi NY juga di Sandakan FM. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, NY.
4: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi semua adik-adikku.
0: Semuanya jelas ya hari ini. Semua sihat kan?
4: Alhamdulillah sihat.
0: Zora pun sihat semuanya.
2: Baik, untuk perkembangan dari sana sini untuk hari ini 2 September kita bersama kakak kita lah NY di Sandakan FM.
0: Kakak NY ya.
2: Kakak NY.
0: Tadi Adi kan.
4: Okey. Ya. Yeah. Okey, okay, terima kasih untuk semua dan untuk dari Sandakan untuk dari sana sini hari ini saya kongsikan satu bahan iaitu berkaitan dengan jadual kempen Demo Darah Bergerak yang dilaksanakan di salah sebuah pasaraya besar di IJM Batu 6 Sandakan bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari hari ini ya. Itu dia satu bahan dari Sandakan FM untuk pagi ini dan untuk dari seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih NYD Sandak FM. Sandakan FM, satu perkongsian untuk hari ini 2 September. Ketika nanti 9 pagi akan berlangsung majlis penyerahan dan perasmian Dewan Terbuka Angkayau Kompleks Perumahan IPD Keningau, juga majlis serah terima tugas jawatan Ketua Polis Daerah Keningau yang dihormati Superintenden Yampil Anak Kerai kepada yang dihormati DSP Erwan Shah bin Abdul Basir yang disaksikan oleh Suruhjaya Polis Negeri Sabah Datuk Jautih Degon. Jadi itu satu perkongsian dari Keningau FM dan seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan Wan J. Silakan Wan J.
2: Terima kasih Hex di Keningau untuk Tawau FM. Tiada catatan khusus namun demikian ingin dikongsikan kepada anda semua berkenaan dengan jadual kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau yang mana untuk hari ini, hari Rabu, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang dan juga pada hari yang sama akan dilaksanakan kempen Derma Darah di lobi Blok C Bangunan Baru Hospital Tawau bermula 9 pagi nanti hingga ke pukul 3 petang. Itu perkongsian di hari sana sini yang ringkas dari Tau FM seterusnya bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Abang Rafiq dan juga Kak Ikhlas. Silakan.
0: Baiklah adik.
2: Baiklah adik. Baik, di Sabah FM perkembangan di hari sana sini sepanjang hari ini bermula pukul 10 pagi nanti Launch of Freedom 250 Sabah bertempat di Perpustakaan Negeri Sabah Tanjung Aru Kota Kinabalu yang akan dihadiri yang berhormat John Jordan Jude, Elron Pembantu Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Sabah. Pukul 3 petang nanti akan berlangsung di SICC di mana salah sebuah hotel di Kota Kinabalu iaitu UMS dan juga International Cryptology and Information Security Conference yang ke-10 di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Oh, okey, terakhir sekali 7.30 malam hari ini Sabah menentang Selangor. Sabah FC menentang Selangor di Likas semestinya pukul 7.30. Jadi tiga perkongsian dari kami di Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah.
2: Terima kasih kembali.
0: Ya, terima kasih
2: kembali.
0: Selamat bertugas semuanya.
2: Selamat bertugas. Jaga diri.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, perkongsian info trafik untuk anda pagi ini 8.45 minit pagi. Kita mulakan dahulu di Jalan Meruntung menuju ke Putatan. Pagi ini dilaporkan ada lebih kurang 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan kita beralih pula ke Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang, lebih kurang 11 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya dikongsikan juga Jalan Duta Bundusan pagi ini menuju ke Penampang lebih kurang 4 hingga ke 8 minit. Dan Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang 5 minit pagi ini. Dan kita beralih pula ke Jalan Pusingan Bulatan di menuju ke Sembulan pagi ini lebih kurang 6 minit diperlukan. Dan seterusnya Rafiq kongsikan juga Jalan Tuaran Bypass kepada anda yang menggunakan Jalan Tuaran Bypass pagi ini lebih kurang 12 hingga ke 15 minit diperlukan masa pemanduan anda. Dan seterusnya Jalan Bantayan Minintot menuju ke Kota Kinabalu 13 minit ketika ini dilaporkan. Dan yang terakhir dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan Jalan Berungis menuju ke Pusingan Bulatan seterusnya ke Hospital Tuaran pagi ini lebih kurang 6 hingga ke 15 minit dilaporkan. Sedikit kesesakan lalu lintas walaupun sekarang ni cuti sekolah selama seminggu kan. Apapun, hati-hatilah memandu ketika ini menuju ke destinasi anda. Terima kasih mendengarkan Sabah FM.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Slick dengan lagu Cun Saja bertemankan Ikai dan juga Rafiq di udara bersama dengan anda.
1: Ya, semoga anda cun-cun saja hari ini. Tengok terbelit-belit sudah
0: kan. Kalau cun-cun mood hari ini, mari kami kongsikan banyak lagi info.
1: Semoga kita okey-okey, silakan sihat-sihat saja walaupun keadaan jerebu ni merusikkan juga dengan kesihatan kita untuk hari ini kan. Jadi pastikan anda banyak minum air masak kan.
0: Jangan lupa minum air masak untuk hari ini. Kalau boleh gandakan keperluan badan anda. Seperti kalau selalu kita ambil 1 liter kan?
1: 1 liter sehari lah.
0: Jadi gandakan juga, pergi kan? ke 2 liter. Iya, supaya apa ni, kita kekal hidrat dan juga tidak mudah dijangkiti seperti batuk-batuk, selsema.
1: Singgah nanti kedai ni kan, kalau mau keluar nanti tu singgah kedai kan, beli pelitup mulut dan hidung tu kan.
0: Itu paling penting sekarang ini. Keluar saja dari bangunan terus pasang ya.
1: Okey, jangan beli yang hipster-hipster tu, beli yang N95 tu yang telah ditiraflah sesuai untuk diguna pakai kan. Baik, ini pemakluman peralihan MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara JPN sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Susulan daripada itu, Jabatan Pendaftaran Negara JPN menerusi kenyataan kemarin memaklumkan gangguan sementara urusan cetakan MyCard dijangka bermula kemarin sehingga 7 September ini. Jadi juga orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan tersebut sepanjang tempoh berkenaan. Dan bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa ataupun jaga juga digalakkan untuk menunggu seketika bagi membolehkan anak menerima MyCard generasi baru apabila pengeluarannya bermula dalam masa terdekat.
0: Okey, itu pemakluman supaya tidak pergi ke kaunter JPN lah.
1: Jadi JPN menghargai kesabaran anda dan kerjasama anda semua sepanjang tempoh peralihan ini, serta memohon maaflah sebarang kesulitan yang mungkin timbul. Ini dikeluarkan dari Instagram JPN sendiri.
0: Okay.
1: Jabatan Pendaftaran Negara.
0: Okay, selepas ini kita akan dapat ikuti utama 9 pagi. Banyak lagi info yang akan kami kongsikan. Yang penting kamu terus bersama dalam Segar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Sabah. Kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi kan?
1: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
0: Bukan kopi saja, Bah. Ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam.

di Brunei Coffee Trail dan Cerayawara Tahun Melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center SICC. Jumpa kamu orang di sana!

0: hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Segar Sabah FM lebih menyegarkan di jam yang terakhir bersama dengan Rafiq dan juga Iklay untuk hari ini.
3: Betul. Dan seperti biasa, 11 utama 9 pagi ni kan, kita masuk ke ruangan ini.
2: Gegar Segar Sabah FM. Ya, Gegar Segar Sabah FM. Hari ini kita memilih lagu daripada Bob Yusof. Yang bertajuk.
3: Betul apa? Cinta terlarang.
2: Cinta terhalang.
3: Terhalang.
2: Ini lagunya.

0: Jadi lagu mana yang kamu mau dengar di penghujung segmen Segar Kamu Kenalah Memilih?
1: Ya, antara Cinta Terhalang nyanyian Bob Yusuf ataupun Cinta Seorang Teman.
0: Kamu yang mana? Ada teman ataupun terhalang? Okey, pilih
1: ataupun
0: sekarang.
1: Ataupun sekarang ni kabur-kabur sama jerebu.
0: Dan nampak
1: itu,
0: jodoh di depan.
1: Itu risau.
0: Okey, jadi pilih sekarang ini. Sambil-sambil kami tunggu kamu punya undian, kami akan kongsikan juga lah info-info kan.
1: Banyak kita mau kongsi.
0: Banyak kita mau kongsi.
1: Cuma kita simpan-simpan saja untuk esok, untuk di minit seterusnya.
0: Betul. Tapi sebelum itu kan, Rafiq, mari kita layan lagu ini. Sedih Aku Pedih.
1: Oi.
0: Kulit.
1: Dengarkan Sabah FM.
0: Baguslah.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahukah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Rafiq, saya mau kasih tahu kau. Hey. Apa yang saya nampak?
4: Okey, kau bagi tahu saja. Saya okay. Standby ini.
3: Saya nampak kan? Ada tu, saya kebetulan di hospital. Okay. Mau pergi timbang berat, mau cek BMI semua.
5: Kan okey sudah hari itu, ada dua sudah venue semua.
3: Saya mau cek BMI lah. Okey. Okay. Tapi kan saya nampak ada orang nih. Dia kan dia pakai t-shirt. Jadi dia bercerita dengan orang sebelah. Jadi aku mendengar lah juga. Dia kasih nampak dia ada macam apa nih, macam lebam di badan dia.
5: Ya, ada bekas lah.
3: Bekas macam lebam nih, tapi memanjang macam kata yang bentuk tali pinggang keselamatan tu, ya, dalam kereta tu. Kenapa boleh jadi begitu ah? Jadi macam takut pula aku mau memakai bah.
5: Oi, itu penting. Saya mau bagi tahu kau ni.
3: Jadi kan dia boleh lebam.
5: Saya ni kan suka membaca. Saya ni macam Wikipedia bergerak kadang-kadang lah.
3: Berkaki lah punya Wikipedia.
5: Ya. Kebanyakannya kan orang yang kemalangan ni yang selamat menunjukkan orang ada pakai tali keledar tu. Itulah menunjukkan pentingnya tali keledar kereta tu untuk pakai. Jadi ada apa-apa kecemasan ataupun apa ni accident kan, kau selamat di sana.
3: Jadi yang DP itu kesan daripada kemalangan dia, tapi dia selamat disebabkan tali pinggang lah tu yang ada bekas lebam ni tu.
5: Mungkin impak dia kuatkan tu ada bekas lebam. Salah satu dia mengurangkan lah kecederaan.
3: Tidaklah dia tercampak keluar dari kereta kan.
5: Jadi penting mesti kau pakai.
3: Risau sudah kau pasal tu dia pakai itu pula boleh jadi lebam. Rupanya pasal dia terlibat kemalangan pula.
5: Jadi semua anak-anak pun pakai. Kalau macam yang ada baby-baby kan, ada tu yang baby punya tu kan,
3: ada kasit baby.
5: Sediakan tu juga, penting tu. Jangan lupa, okay?
3: Okay, faham.
6: Baru saya tahu.
7: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: itu antara itu lagu yang kami kasih
1: lagu
0: bertanding.
1: Lagu Gegar Segar. Dan ini kami mengkongsikan kepada anda kan, montong mau join polis di Raja Malaysia kan? Ini hebahan sistem baharu e-pengambilan PDRM 2.0 yang mana sistem e-pengambilan polis di Raja Malaysia PDRM 2.0 ini merupakan platform baharu yang dibangunkan bagi memberikan pengalaman permohonan yang lebih mudah, selamat dan efisien kepada calon.
0: Okay.
1: Dan sistem terbaru ini menawarkan reka bentuk yang lebih mesra pengguna, proses permohonan yang lebih sistematik serta ciri keselamatan pelindungan data yang dipertingkatkan.
0: Okay, senang sudah sekarang semuanya. Betul. Dalam talian saja. Selamat dan efisien kepada calon juga. Jadi mungkin anda boleh cuba-cuba masuk ke e-pengambilan
1: HR.
0: Ya, hermes2.rmp.gov.my. Tapi paling senang lah pengambilan polis di Raja Malaysia. Terus keluar tu satu link di sana.
1: Ya, boleh diakses bermula 1 September kemarin.
0: Ya.
1: Okay, jadi kita ulang lagi lah pautannya. E-pengambilan sengkang HRMIS2.rmp.gov.my. Titik tu dot lah, ayo.
0: Kau marah diri kau tau kan. Okeylah. Jadi semoga berjaya untuk yang apa ni,
1: cita-cita kan jadi abang polis, kakak polis kan.
0: Pernah lah.
1: Pernah.
0: Memang nak mau jadi pungut kuasa kan Rafiq.
1: Saya punya jiwa hiburan. Seni.
0: Nasib baiklah lah. Tercapai juga ya.
1: Saya punya ni, saya punya minat ni seni. Kalau masing-masing ada minat kan. Kalau kau tibet kan tadi kau cakap tu.
0: Ya, kalau
1: saya teknik kan.
0: Vocational, college vocational kan? Dulu di Keningau. Uy, bagi tahu lagi di Keningau.
1: Bagi tahu lagi Keningau.
0: Saya bangga.
1: Sesi berapa?
0: Lama sudah. Okeylah. Selepas ini kita akan bagi tahu lagu apa yang menang dalam Gegar Segar. Jadi sempat lagi kamu mau mengundi, kalau kamu mau mengundi sekarang ini, kita layan dulu lagu Murut. Pansuayan Ralankan Sayan. Sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Astrid dengan lagu Mandua 9.50 minit pagi. Rafiq, sebelum kita kasi akhiri.
1: Apa itu? Kamu akhiri apa sudah?
0: Akhiri segar.
1: Biasalah kan kita mau umum lagu segar yang mendapat undian tertinggi pagi ini.
0: Betul.
1: Terima kasih yang mengundi. Satu pun tidak undi cinta terhalang. Semuanya cinta seorang teman.
0: Oh, bagus, bagus, bagus. Jangan ada yang cinta terhalang pagi-pagi ya. Semua ada teman. Oh, good, good. Okay. Kita mau kasih kongsi dulu sebelum kita akhiri segar. Mengenai semasa jerebu, ingat lima langkah lah.
1: Ingat lima langkah ni, A, B, C, D, E. Apa tu?
0: Apa tu?
1: A tu amal. Langkah amal, langkah perlindungan diri, guna pelitup muka yang sesuai, minum air secukupnya, kekalkan kebersihan diri. Itu A. B tu apa? Berwaspada dengan tahap kesihatan anda. Jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak, waspada tersebut. Dan C adalah cakna kualiti udara. Jadi anda boleh lunsurilah laman sesawang untuk mengetahui IPU ni kan. Rafiq kongsikan dulu laman sesawangnya.
0: APIM.
1: APIM ataupun MyEQMS. Okay. Dan juga dikongsikan yang D itu adalah didik diri. Didik diri keluarga di komuniti untuk kongsi maklumat yang betul tentang jerebu. Tidak pasti, jangan kongsi sesuka hati. Okay? Yeah. Nanti merunsingkan pula orang yang dapat info tu kan, yang tidak sahih. Tiba-tiba dia cakap, di sini 300 sudah. Bila masa 300?
0: Baru 100 lebih. Dan terakhir sekali, E, elak pendedahan kepada jerebu. Kurangkan aktiviti luar apabila tahap kualiti udara tidak sihat mengikut IPU.
1: Okey, lindung diri dan juga lindung keluarga anda.
0: Betul. Okey, selepas ini anda akan bersama dalam ekspresi bersama dengan DJ Edit. Okay. 10 hingga pukul 2 petang. Jadi tahniah lagu yang menang, cinta seorang teman, Bob Yusof.
1: Cinta seorang teman.
0: Betul.
1: Okay. best lagu ni menyanyikan.
0: Ya, pernah popular satu ketika dulu kan. Ya.
1: Apapun, jaga diri anda semua, jaga kesihatan. Okey, sekali lagi dikongsikan laman sesawang untuk anda mengetahui IPU kan terkini, iaitu eqms.doe.gov.my.
0: Okey, jadi sampai sini sejarah Rafiq dan juga Ikhlas kasih kawan kamu untuk segar Sabah FM. Saya Ikhlas Jamie
1: dan juga saya Rafiq. Assalamualaikum, jaga diri semuanya. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
1: Sabah FM.
3: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
4: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
3: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

Ya, inspirasi ku selamat pagi. Salam ceria, salam. Hari ini 2 September 2026 anda bersama dengan saya DJ Idy. Takkan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara. 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan kalau tadi anda telah pun bersama dengan DJ Ikhle dan DJ Rafiq, menerusi segar lebih menyegarkan juga 4 jam bersama dengan anda 6 pagi sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Okey, baik. Untuk itu sebenarnya hari ini juga kita akan bersama sebentar saja nanti pada pukul 10.30 minit pagi nanti, kita akan bersama menerusi Sembang Ekspresi, yang mana kita akan bersama dengan salah seorang usahawan craft Sabah. Okey, yang mana usahawan craft anyaman Sabah, Puan Emily Jenebli, yang mana kita akan berbincanglah tentang inspirasi selaku usahawan craft Sabah dari warisan kekejayaan. Jadi kita akan yang mana untuk anda mungkin yang dalam bidang ataupun mencuburi bidang anyaman, craft tangan, ini sangat bermanfaat untuk anda, dan mungkin untuk anda juga yang berminat, kita akan sama-sama nantikanlah 10.30 minit pagi nanti, dan anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga live Facebook di Sabah FM. Yang belum follow kami, jangan lupa untuk follow untuk ialah dapatkan info dari semasa ke semasa. Jadi apapun, sekarang ni sudah pun pukul 10.02 minit pagi. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: banyak info yang dikongsi? Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga 1 juta.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Ya, sudah pun apa kala 10.16 minit pagi ketika ini. Sambil-sambil kita nantikan Sembang Ekspresi 10.30 minit pagi nanti. Sambil-sambil juga Idrit ingin ucapkan pula. Bacakan ucapan rakan-rakan kita. Okey, menerusi ruangan WhatsApp Konti Sabah FM. Okey, ada hantarkan menu playlist hari ini. Ada juga yang tanya hari ini menunya apa. Menu playlist hari ini tema lagu lelaki. Jadi, jangan tunggu lama baru hantarkan permintaan lagu. Bermula dari sekarang, anda boleh WhatsApp terus kami di Konti Sabah FM. Kalau belum save nombor kami 0194904848. Baik, di tengah ini sapa juga rakan-rakan kita. Untuk pagi hari ini kita ada rakan kita si Marsha Saleh di Tawau. Katanya, hi DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Marsha Saleh. Semoga sihat sejahtera selalu. Katanya, tugasan lancar dipermudahkan. Selamat bertugas dan bersiaran di Ekspresi Inspirasiku. Terima kasih si Marsha Saleh. Katanya, cuaca sini masih berjerebu. Paling teruk kemarin. Agak tebal. Tapi apapun, semalam sudah hujan. Ada kurang sikit hari ini. Apapun, terima kasih Marsha Saleh. Sedikit perkembangan di kawasan masing-masing. Kan anda bagaimana pula? Kalau keluar rumah, berurusan di luar, pastikan pakai pelitup separuh muka. Okay, sebab kita sedia maklum dengan keadaan jerebu sekarang ini memang agak tebal. Jadi apapun, kami akan kongsikanlah. Edit akan kongsikan kepada anda info dari semasa ke semasa, bacaan IP yang dikeluarkan untuk panduan kita bersamalah. Okay, apapun, jaga kesihatan di manapun anda berada. Paling penting, kurangkan minum manis dan jaga kesihatan anda. Minum banyak air kosong. Okey, baik, kita akan nantikan lebih kurang 12 minit dari sekarang, 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama menerusi Sembang Ekspresi.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, sudah pun pukul 10.30 minit pagi ketika ini, seperti yang Idy telah pun war-warkan kepada anda, kita bersama menerusi segmen Sembang Ekspresi, yang mana kita bersama dengan salah seorang tetamu yang istimewa, yang merupakan usahawan craft anyaman Sabah. Kita akan bersama dengan Puan Emily Janabli, yang mana kita akan berkongsi tentang tajuk ataupun topik yang cukup menarik, inspirasi usahawan craft Sabah dari warisan kekejayaan. Hello, selamat pagi Puan, apa khabar?
1: Hai, selamat pagi, kabar baik.
0: Ya Puan, mungkin boleh kongsikanlah sebelum kita pergi lebih lanjutkan, mungkin sedikit pengenalan latar belakang Puan, asal dari mana, dan mungkin boleh kongsikanlah mungkin macam mana sebenarnya boleh menceburi dalam bidang ni, bidang anyaman Sabah, craft tangan Sabah ni.
1: Okay. Saya Emily Janabli, saya usahawan craft anyaman bulu. Saya sudah berkecimpung dalam bidang ni selama mendekat 30 tahun. Wah, lah. Sekarang 29 tahun, mendekat 30 tahun tu. Macam mana saya bermula ialah saya asal daripada keluarga yang membuat craft. Jadi kalau dulu zaman kanak-kanak, memang family saya, nenek saya dia tukang buat sirung tradisi.
0: Oh, sirung tradisi.
1: Ya, sirung tradisi Dusun Minokoksa. Dari dari kecil saya sudah nampak macam mana orang tua saya ambil bahan di hutan, macam mana dia orang proses itu benda, biarpun saya tidak belum buat, tapi saya sudah terdedah. So mungkin dari sanalah juga mungkin ada darah saya yang kau akan boleh buat itu. So bila saya bermula betul-betul tahun 1997 saya habis belajar SPM. So masa itu saya tolong mama saya lah. Mama saya dulu dia selalu terima tempahan dari pelancongan, begitu dari mana-mana badan yang mau beli craft. Tapi dulu kan zaman di kampung saya belum ada current, elektrik, TV pun belum ada, so internet pun belum ada. So masa itu kalau mama saya buat tempahan, orang di sekeliling pun masih sikit. Diorang-diorang je family
0: permintaan
1: saya.
0: Permintaan yang sekitar-sekitar keluarga ataupun ya, sekitar
1: tapi,
0: kampung.
1: Dia memang ada permintaan dari
0: luar.
1: Luar sudah, tapi diorang tidak dapat menghasilkan, memenuhi tempahan itu. So masa itu saya habis belajar, saya tolonglah mama saya. Saya orang muda, saya bantu. Kalau mama saya buat sendiri dalam satu bulan, dua saja, dua atau tiga dia buat dulang. So bila saya bantu, tempahan tu siap tidak sampai satu bulan.
0: Tidak sampai satu bulan. Oh, jadi memang membesar suasana yang memang ada orang bilang darah seni lah ni kan, seni kraft tangan anyaman. Jadi memang memang kalau mau cakap minat ni kan, dia lahir sebab sekeliling tu memang lahir-lahir memang anyaman.
1: Memang begitulah.
0: Jadi memang tertanam di hati sanubari.
1: Ya, dia macam ada di sekeliling kita, so dia sudah
0: tertanam di hati.
1: Ya, kita terbiasa. So itulah cerita dia yang mula-mula kami buat craft macam mana. So bila apa yang mendorong saya mau buat itu craft, bila kita mama saya tadi dia sudah kena bayar beli dia punya craft. So mama saya bayarlah saya upah, sebab kan masa tu kita tunggu SPM, kita tidak pergi kerja di luar. So kena bayarlah RM50. Masa itu saya rasa saya paling kaya.
0: Paling kaya.
1: Saya sedar yang craft tu boleh dapat duit.
0: Kan, yalah, tolong-tolong hobi, tapi itulah mengkomersialkan anyaman tu. Jadi bila titik perlu tu kan, rupanya
1: betul-betul.
0: Sebab itulah membuka, orang bilang inspirasi, rupanya boleh menjana ekonomi.
1: Orang kampung cari duit melalui craft tangan.
0: Ya, betul.
1: Tidak payah keluar pergi bandar.
0: Betul.
1: Tapi kalau ada kemahiran, kita boleh buat produk.
0: Betul. Itu cerita dahulu.
1: Ya.
0: Cerita yang 90-an, cerita yang orang bilang yang dulu-dulu yang banyak kekangan dari segi mungkin transport, dari segi macam mana mau hantar kan, penghantarannya lagi, jalannya lagi, ataupun persiapannya lagi kan. Macam yang Puan bilang tadi, kena dalam satu bulan dua anyaman boleh kena buat. Tapi dengan bantuan saja Puan sendiri, mungkin boleh satu bulan boleh siap dalam berapa kan.
1: Betul-betul.
0: Jadi kalau berbalik kepada zaman terkini lah Puan, zaman yang orang bilang semua di hujung jari sekarang ni, jadi macam mana sebenarnya Puan boleh, yalah, sebelum ni hobi, lepas bantu dapat rasa titik perlu tu menjana ekonomi, macam mana Puan boleh serius dalam ni bidang ni?
1: Okey, dia macam okey kan, dulu kita memang di kampung saja. Kalau kita fikir macam mana mau dapat duit orang di kampung tu, kalau kita mau keluar pergi kerja pun memang susah. Kita tidak mau kasih tinggal family kita.
0: Betul.
1: So bila terpikir yang ikan apa saya sendiri ada warisan
0: daripada
1: saya,
0: duduk diam-diam di rumah kan.
1: Lepas itu saya buat inovasi. Kadang-kadang kita tidak terpikir yang saya mau buat ini, saya mau buat ini, tapi bila kita tengok kalau dulu rekaan kita, nenek moyang kita ada tampi padi, sirung tradisional, tapi bila saya kerja sama ada dari craft tangan, diorang datang di sana, diorang kasih tengok yang craft warisan Anyaman Bulu Salingkawang ini, dia sangat unik.
0: Oh.
1: Dia cuma ada di tempat kami saja.
0: Itu yang menjadi keunikan tuh.
1: Ya,
0: jadi dia, orang akan cari apa yang tiada tempat diorang.
1: Ya, kan kalau di daerah lain kita ada ribu-ribu, ada manik, tapi di tempat kami ialah kami ada Anyaman Bulu Salingkawang.
0: Salingkawang.
1: Dia ada motif. So, di sana kita mulai, tempat lain tiada ini. So kita kerjasama dengan Craft Tangan Malaysia, diorang buat R&D, diorang buat macam ajar kami macam mana kok mau kasih jadi itu produk dari satu dua desain saja. Dulu-dulu kita kasih banyak desain supaya orang boleh beli lagi banyak, sebab kalau kita buat sirung tampi padi kita mau jual di luar, diorang tidak guna juga.
0: Iya,
1: kan
0: betul.
1: Ada yang tidak pakai, diorang cuma buat hiasan. Tapi bila kita belajar ada kerjasama dengan Craft Tangan Malaysia, mereka dorang, kita dapat hasilkan inovasi-inovasi baru yang macam kita bertukar, Emily kamu boleh buat begini, buat kita buat tissue box yang yalah
0: ada motifnya,
1: ya,
0: lagi
1: ada motif tradisional. Tissue box tu ada di mana-mana juga kan, tetapi yang uniknya
0: apa yang membezakan,
1: ya kita ada anyaman, kita ada cerita dia.
0: Betul.
1: Setiap motif itu ada cerita, macam kalau etnik saya Dusun Minok, kita ada asas motif itu ialah Nurugan, nama motif. So dia ada cerita.
0: Betul.
1: Jadi kita buat orang pun suka mau beli.
0: Dia bukan sekadar perhiasan, tapi sebenarnya ini yang mencerminkan kepelbagaian, ada warisan budaya.
1: Betul.
0: Kan
1: betul.
0: Macam-macam masyarakat kita ada sekarang, masyarakat majmuk dengan bangsanya lagi. Jadi sebenarnya ini juga menarik pelancong dari luar untuk belajar. Ini yang akan menarik minat mereka, mungkin dari ialah mungkin drone nampak sebagai perhiasan hiasan kan, tapi bila kita jelaskan apa makna di sebaliknya, cara anyamannya, kalau anyaman ni yang ada desain ataupun reka bentuk yang warnanya tu tersalak, kononlah ini dari segi cabaran sudah buat, tiba-tiba tersalak satu desain, kena bungkar balik, korang bilang kan.
1: Ya, tapi kadang-kadang kesalahan itu dia akan mencipta satu benda yang cantik pula, biarpun dia salah. Contoh dari segi
0: flexible
1: warna
0: lah.
1: Dari segi warna kita tersalah campur, kita mau warna begini tapi kita buat campuran-campuran warna, cari pula warna yang unik. So kita akan simpan itu eksperimen, kita akan record apa kali dia sudah yang dia jadi salah, dan itu pula yang orang suka beli. So itulah dia punya
0: ada hikmah.
1: Ya, kesalahan itu kadang-kadang dia jadi satu benda yang orang suka.
0: Ada idea baru.
1: Sama orang ada orang yang suka yang dia tiada sama. Saya mau ini saja. Yang salah itu ialah
0: mau yang terhad punya.
1: Ya, yang unik begitu.
0: Kan ada itulah sebenarnya ada keistimewaannya walaupun bagi kita rasa macam salah ni sebab tidak seperti yang kita mau. Tapi sebenarnya kesalahan itu membuka ruang, mencipta ruang untuk lebih orang rasa unik. Mungkin kita rasa okey, lepas ni mungkin boleh bukan tissue box saja, tapi macam-macam dari segi anyaman lain, kan, perhiasan lain. Tapi itulah sebenarnya kalau anyaman ni, kita mau sebut anyaman ni banyak. Kalau puan tadi lebih kepada anyaman buluh,
1: bermula
0: dengan anyaman buluh.
1: Anyaman buluh Salingkawang itu yang kita punya evolusi yang kedua. Selepas kita sudah belajar apa warisan dari nenek moyang, tapi kita ada evolusi yang berkembang. Macam tadi itu Anyaman Bulu Salingkawang, kita semua 100% guna manual tanpa mesin.
0: Betul.
1: Tapi sekarang kita buat lagi inovasi gabungan jahitan. So kita punya bag ni, kalau dulu kita inovasi dalam 10 bag dari dua desain.
0: Betul.
1: Begitu, 10 bakul apa semua hiasan dinding. Tapi bila kita sudah masuk alam yang kita sudah suka sangat, kita punya kerja, kita berinovasi, kita punya desain sekarang lebih 200 desain. So itulah
0: dengan pengalaman berbekalkan lebih dekat 30 tahun lah puan. Kan ini sebenarnya dari berapa desain, dua reka
1: design
0: bentuk, tiba-tiba sekarang ni 200 dan lepas ni mungkin siapa tahu 500. Kan, jadi apapun sentiasa berinovasi.
1: Betul.
0: Salah jadikan kesalahan tu inovasi terbaru. Jadi banyak sebenarnya kita boleh belajar dari Puan Emily sebenarnya. Banyak lagi kita mau cerita. Kalau ikutkan pun sekarang pun macam syok kita bercerita kan. Sebab ini lebih kepada anyaman. Saya percaya ramai juga yang mungkin dari yang minat dalam bidang ni tapi tidak tahu bermula dari mana. Sudah ada bakatnya tapi salurannya di mana. Perlu ada panduan. Jadi sebenarnya kita akan nantikanlah selepas ini, pastinya kita akan bersama dengan Puan Emily lagi. Tapi masih lagi panjang Puan. Jadi apa kata kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini. Sabai FM, bagus Pak.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, masih lagi bersama menerusi Sembang Ekspresi bersama dengan Puan Emily. Kalau tadi kita sudah pun dengarkan perkongsian macam mana boleh menceburi dalam bidang kraft tangan kan, ataupun anyaman buluh. Jadi sekarang ni sebenarnya kita mahu tahu jugalah Puan, macam mana sebenarnya perjalanan lah. Kiranya kalau bila kita sebut pasal perjalanan ni kan, memang banyak jatuh bangun cabarannya. Tapi sebelum kita mahu dengarkan kejayaan ataupun pengiktirafan Puan, mungkin boleh kongsilah dari segi cabarannya bermula dari kosong sehinggalah berada saat ini. Cabaran yang apa yang Puan tempuhi supaya orang lain yang dengar ini pun dorang tidak akan putus asa, dorang tidak akan rasa dorang keseorangan, yang jatuh naik balik, bangun balik, yang jangan jatuh sepenuhnya begitu. Mungkin kata-kata semangat lah.
1: Okey, kalau cerita pasal cabaran ni, cabaran ni sebenarnya dalam hidup dia sentiasa ada.
0: Betul.
1: Kadang masa kita mula itu, kita rasa inilah kesengsaraan. Cabaran kita macam mana mau keluar, macam mana mau casting produk kita supaya orang kenal, macam mana kita mau jual. Kalau dulu di tamu-tamu saja, tapi ialah kalau kita sentiasa membuat produk kan, ada juga orang yang memang diorang punya agensi macam Kraft Tangan Malaysia, diorang mencari usahawan-usahawan di kampung. Diorang akan cari sampailah kita kena jumpa begitu. So cabaran masa itu ialah kita belum ada kemudahan macam mana kita mau kasih hasil juga produk banyak. Tapi kita pergi saja dapat tawaran dari Kraft Tangan Malaysia, kamu boleh kamu join kami punya program di Hari Kraft Kebangsaan di KL. So macam peluang bagus, peluang tapi dia punya cabaran ialah
0: takut,
1: kita risau. Jauh bini orang kampung lagi, kau mau pergi KK pun jauh, kita mau naik kendaraan pun kita pakai kereta sewa, kita belum ada kereta masa itu.
0: Banyak perlu difikir.
1: Ya, banyak sangat, tapi ialah kalau kita begitu aja di sana jugalah kita kan.
0: Betul, di sana-sana
1: jadi,
0: saja.
1: Saya ambil peluang itu SMST pergi. So, saya dapat peluang pergi KL dengan tajaan Kraft Tangan Malaysia pada tahun 2010. Di sana kita sampai di sana, tapi dia punya cabaran lain
0: lagi.
1: Satu Malaysia punya produk, usahawan Malaysia.
0: Berapa kita banyak pempamer masa itu?
1: Pempamer lebih dari 500 dari seluruh Malaysia. Dan bayangkan kita dari kampung, kita buka booth di sana, kita tengok semua di sekeliling kita, warna-warni warna-warni kita
0: meriah,
1: punya yang tradisional.
0: Tapi
1: kita kan kadang-kadang kita rasa kecil betul saya di sini, macam Allah tiadalah orang mau beli begitu. So satu dua hari kita pun masa itu mau belajar menjual, tapi kita tidak pandai bercakap.
0: Betul. Sebab banyak perlu difikir.
1: Ya, tapi bila saya tengok balik kan, kalau di sana produk dia banyak yang sama. Dalam setiap butuh ada yang macam tiga dia punya sama saja produk. Tapi bila tengok balik kan, tempat saya dalam pempamer 500 lebih tu, saya saja yang anyaman bulu. So, dan dalam 1-2 hari itu, ketiga hari kita punya produk mau hampir habis.
0: Dalam 3 hari?
1: Ya,
0: berapa
1: hari
0: produk masa tu?
1: Kita bawa lebih daripada 10,000 nilai dia.
0: Wow.
1: Kita punya produk. Kan usahawan yang baru, kita pun tidak tahu kita mau belajar apa yang dorang suka di sana. Tapi rupanya semua yang saya bawa tu orang suka. Sebab dia tiada di semenanjung, begitulah saya cakap begitu. Sebab anyaman bulu saling kawang tu cuma ada di kampung kami saja
0: di Suk,
1: Batulongoyan. Di sanalah membuka macam mana semangat saya yang bagus pula.
0: Kelainan tidak bermakna, orang bilang macam rasa diri ini kecil, tapi itulah sebenarnya yang akan menyebabkan orang lebih suka. Sebab susah mau dapat, kena pergi di Batu Lungayan baru dapat masa tu.
1: Tapi saya sudah bawa produk sampai pergi Semenanjung, Hari Kraft Kebangsaan. So orang ramai nampak, dan di sanalah juga saya mula dapat tempahan. Dan yang seronok dia kadang-kadang cabaran itu dia kasih jadi kita dia kasih terbalik, dia macam dia bayar balik apa yang kita cabaran tu bila kita lalui saja tu cabaran, kita tempuhi cabaran, kita dapat bayaran balik yang
0: berbaloi.
1: Berbaloi. Mm-hmm. Kita nampak
0: titik peluh
1: semua. Titik peluh kita, orang sudah kenal kita punya produk mm-hmm. dari mana.
0: Betul.
1: So, diorang senang sudah cari.
0: Yang penting kena berani.
1: Ya, betul.
0: Betul lah Puan bilang, cabaran ada di mana-mana. Mm. Yang penting mulakan langkah.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya itulah menjadikan pembakar semangat. Berbaloi dengan semua penat lelah kan. Banyak lagi perlu difikirkan cabaran. Tapi itulah, bila sebut pasal yang banyak membantu Puan, Kraft Tangan Malaysia, sebenarnya apa peranan Kraft Tangan Malaysia, yang mana sebenarnya ialah dalam perjalanan Puan daripada seorang pengusaha kraft kepada usahawan yang berjaya. Jadi sudah tentu terdapat pelbagai pihak yang memberikan sokongan kan. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit lah, macam mana sebenarnya Kraft Tangan Malaysia ni sangat membantu Puan, perjalanan Puan.
1: Okay, macam yang saya cakap tadi, kalau dulu pada tahun 1990-an lah begitu. Diorang memang Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sabah ni diorang memang aktif cari pengusaha di mana pun, di hujung-hujung hujung-hujung kampung pun diorang akan cari. Sebab selalu kalau pengusaha kraft ni, kita tidak jumpa dia di bandar. Semua di kampung.
0: Betul.
1: So itulah tugas diorang. So, di sanalah kita kena jumpa. First diorang nampak, diorang tengok kita, apa kelebihan produk kita. Terus diorang akan bagi tahu yang kamu punya produk ni sangat unik. Tiada sama dengan produk-produk di luar. Cuma ada di sini. Itulah dia bagi kita punya identity. Craft kita ialah anyaman bulu Salingkawang masa itu. So, bila diorang tengok apa kelebihan kampung itu, apa bukan saja diorang tengok yang pengusaha tu pandai, tapi apa bahan-bahan mentah yang ada di sekitar kampung.
0: Kiranya potensi.
1: Ya, potensi dia. So di tempat kami ada bambu, ada Salingkawang, ada rotan.
0: Sesuaikan ikut keadaan. Itulah peranan penting Kraft Tangan Malaysia.
1: Diorang tahu sebab mungkin saya sedar. Sebab saya sedar satu benda yang kenapa diorang mau tengok semua sekeliling. Sebab
0: itu
1: bila kita
0: peranan
1: buat, kita tidak perlu modal. Kita modal kita ialah tenaga, sebab kita cari bahan di hutan,
0: semula jadi
1: kasih jadi duit, dapat duit kita simpan.
0: Betul.
1: Itulah jadi pusingan modal. Saya juga itulah cara saya bermula bisnis saya. Saya gunakan apa yang ada di sekeliling. Saya akan jadikan duit, saya akan jual, dan bila dapat duit saya akan simpan. Itulah jadi modal saya berniaga sampailah sekarang. Hasil itu dia berkumpul dari apa yang saya buat.
0: Ya, betul. Dan
1: dari,
0: itulah sebenarnya itulah sebenarnya yang orang bilang berbakti kepada ialah alam kan. Kita sebenarnya bangga tau produk keluaran di tempat sendiri kan, berbekalkan modal yang orang bilang tak keluar duit, tidak keluar duit, tapi yang penting kena rajin.
1: Betul.
0: Rajin, kreatif, ada saluran, ada peluang. Jangan rasa diri itu kecil. Normal rasa diri itu kecil sebab bermula dari kosong. Tapi dengan adanya bantuan seperti Kraft Tangan Malaysia, inilah membuka mata. Sebenarnya benda yang kita rasa macam yang orang bilang kita pandang sebelah mata, sebenarnya itulah yang akan membuka mata, yang akan mengeksportkan, yang akan menceritakan kepelbagaian masyarakat majmuk bangsa semua, keunikan kebudayaan semua. Itulah yang orang bilang menarik perhatian mereka. Diorang sambil membeli, diorang akan belajar, oh ini motif apa? Apa
1: betul
0: ceritanya? Dan orang dulu-dulu begitu kreatif cara buat reka bentuknya lagi. Yang kita rasa macam itu hanya perhiasan, tapi sebenarnya membuat perhiasan tu bukan sesuatu yang sangat mudah.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya masa pun mencemburui kita Puan, terlalu seronok kita bercerita. Jadi semoga dengan perkongsian ini membuka lebih buka mata lebih ramai yang di luar sana yang mungkin ingin mencemburui dalam bidang ini tapi tidak tahu saluran di mana, macam mana mau bermula kan. Mungkin sedikit pesananlah dari Puan sendiri, sebab Puan pun pernah bermula dari titik pemula, orang bilang dari kosong sehinggalah menjadi sekarang ni. Jadi mungkin sedikit panduan dari Puan lah, apa yang mereka perlu buat. Jangan rasa rendah diri, jangan rasa putus asa, cawaran ada di mana-mana. Yang penting apa mereka perlu buat Puan.
1: Okay. Kalau saya lah, kalau usahawan, selalu saya nampak yang perlu kita tolong ialah usahawan-usahawan di luar bandar yang memang diorang takut
0: di pedalaman.
1: Ya, di pedalaman. Tapi kalau macam yang saya tahu dalam bidang saya lah, kalau kraft tangan ni, jangan risau kalau kamu mau jadi usahawan kraft. Kita boleh saja mendaftar jadi usahawan di kraft tangan Malaysia. Kita boleh mendaftar sebab di sana banyak kelebihan yang kita dapat dapat, bukan saja kita kita jadi usahawan, tapi kita dapat peluang macam mana kita mau keluar, di mana kita kita punya tempat saluran untuk mempromosikan kita punya produk,
0: langkah semua. Demi langkah.
1: Betul. Macam mana kau mencipta satu produk tu dari satu desain pergi 10 desain, itu semua diorang ajar, diorang akan ajar kita macam mana pewarnaan semualah. Sebab kalau kita malu, kita tidak berani bertanya, kita tidak akan dapat tengok di luar macam mana orang maju, macam mana kita mau kasih jadikan produk kita lebih mantap, lebih betul, eksklusif, kita tidak akan tahu. Jadi kalau macam di Sabah juga yang saya mau kongsi sikit, kita boleh saja pergi di Inanam, mendaftar di sana. Kalau yang tahu office Craft Tangan Malaysia, boleh tengok juga dalam Facebook page, ada di sana, boleh belajar pasal craft, info-info di sana. Dan saya juga sendiri akan ajar kamu macam mana, di mana bantuan kerajaan, saya boleh sebut juga mangkali kalau mesin, kita ada DIDR Kementerian Perindustrian kalau di Sabah, kita boleh kerjasama dengan Institut Kajian Negeri Sabah, IDS, sebab saya akan cakap sikit juga lah pasal nanti bulan ini kita akan buat pelancaran buku saya juga, UMS dengan IDS, dia akan kasih cerita Zero to Hero, ada buku nanti.
0: Perjalanan tu.
1: Ya, so itulah salah satu macam apa yang kita mula dengan Craft Tangan, agensi yang lain sangat banyak membantu. Betul. Sebab orang sudah kenal saya, so diorang akan cari, dan kamu pun begitu, yang baru mau mula pun kamu jangan malu, sebab bila kamu sudah mula berani, jangan berhenti, sebab kalau kita berhenti, saya rasa kita akan rugi.
0: Betul.
1: Sebab macam ya separuh jalan saja.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita sudah mula tu, kita buatlah
0: sepenuh hati. Puan, dari segi media sosial, mungkin Puan boleh kongsikanlah supaya mungkin orang bilang, macam best ni mau kasih jadi inspirasi. Mau kasih orang bilang sebagai ialah mau tanya-tanya kan. Yeah. Jadi mungkin media sosial Puan boleh kongsikanlah, supaya memudahkan mereka cari.
1: Kamu boleh tengok Facebook saya, Emily Jenable, Instagram pun ada Emily Jenable, TikTok pun ada Emily Jenable.
0: Semua nama yang sama.
1: Ya, semua nama yang sama. Dan saya punya jenama yang Emily Jenable pun saya sudah kasih daftar. So itulah kenapa saya guna nama saya, sebab saya menghargai diri saya sendiri. Saya menghargai apa perjuangan yang saya buat. Itulah kenapa saya pilih jenama Emily Jenable. So kamu jangan malu, kalau kamu mau bertanya dengan saya, kamu boleh tengok di TikTok ataupun
0: boleh cari.
1: Ya, boleh cari saja.
0: Malu bertanya, sesat jalan.
1: Betul.
0: Dan paling penting, jauh perjalanan, luas pemandangan.
1: Betul.
0: Jadi buktinya ada di depan mata, iaitu Puan Emily sendiri yang berbaki, orang bilang sudah berbekalkan 29 tahun pengalaman dalam bidang, dari kosong sehinggalah sekarang, from zero to hero. Buku yang akan dikeluarkan tidak lama lagi, Puan. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih Puan atas kesempatanlah untuk kongsikan, membuka mata untuk mereka yang minat dalam bidang ini cuma tidak tahu bagaimana memulakan langkah. Apapun, semoga dengan perkongsian ini membuka mata dan juga memberikan manfaat. Sekali lagi, kita bersama dengan Puan Emily Jenable, selaku usahawan craft anyaman Sabah, yang mana hari ini tentang inspirasi usahawan craft Sabah dari warisan kekejayaan Puan.
1: Okay, thank you.
0: Iya, dan apapun, terima kasih juga untuk anda yang ikuti kami menerusi live juga ataupun siaran langsung di Facebook Sabah FM, yang dengarkan kami juga menerusi frekuensi Sabah FM ataupun juga yang ikuti kami menerusi RTM Klik. Apapun, sampai sini sahaja pertemuan kita menerusi Sembang Ekspresi. Sampai kita bersua lagi.

0: Bagus bang.
1: Ya, kita sudah pun berada menerusi jam yang kedua Ekspresi Inspirasiku. Edith masih lagi setia bersama dengan anda. Okey, sambil-sambil sebenarnya Edith ingin kongsikan sedikit info. Ini berkenaan dengan program Bual Bicara Menteri Kesihatan Perkhidmatan Kesihatan di Sabah, Realiti Semasa, Cabaran dan Harapan Masa Hadapan. Dan program ini sebenarnya memberi peluang kepada penjawat awam sama ada persekutuan dan negeri untuk mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai dasar inisiatif dan keutamaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan tarikhnya pada 4 September 2026 bersamaan dengan hari Jumaat ini, 2 sehingga pukul 5 petang di Dewan Wisma Wanita Kota Kinabalu. Oh boy.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari http https://csam.my/crc2026/.
6: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
2: Ya, ekspresi inspirasiku serupuna pukul 11.42 minit pagi ketika ini, 18 minit dari sekarang. Kita akan beralih pula di jam yang ketiga, jam yang seterusnya. Jadi sambil juga ini ingin kongsikan kepada anda sedikit info. Ini berkenaan dengan Carnival Pendidikan Madani, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu bagi tahun 2026 yang mana akan berlangsung pada 12 September ini bersamaan dengan hari Sabtu di Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology Alam Mesra Kota Kinabalu. Jadi ini sedikit sebanyak info berkenaan dengan Carnival Pendidikan untuk anda turut serta di Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology awal pukul 7 pagi sehinggalah pukul 5 petang. Jadi itu sedikit info yang dapat dikongsikan. Lepas ini kita akan kembali lagi untuk kongsikan info dari semasa ke semasa. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus pak.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit. Yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di

0: bagus ba.
1: Ya, selamat tengah hari. Salam ceria, jaga kesihatan anda di mana juga anda berada yang ketika ini tengah memandu. Selamat memandu. Semoga anda tidak pernah lupa untuk pakai ataupun gunakan isyarat signal kereta anda, memudahkan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain, ke kiri ke kanan. Kan kita memudahkan urusan orang, orang lain juga akan memudahkan urusan kita. Okey, apapun ini doakan semoga semuanya selamat sampai dekat maupun jauh perjalanan kan. Apapun sambil-sambil kita berada di jam yang ketiga ini, ini akan kembali lagi selepas ini akan baca kiriman ucapan rakan kita. Namun sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.18 minit tengah hari.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.
2: Keluhuran perlembagaan.
3: Kedaulatan undang-undang.
4: Kesopanan dan kesusilaan.
5: Itulah 5 prinsip rukun negara.
6: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
7: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Ekspresi Inspirasiku jam yang ketiga. Selamat tengah hari untuk anda. Ha, apa pun, terima kasih masih lagi bersama dengan kami di mana jua anda berada. Sedikit info ini ingin kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan program Madani Kita PMK Sepanggar Sabah yang mana akan diadakan pada 24 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Sabtu, bertempat di Dewan Masyarakat Menggatal seawal pukul 6 pagi sehinggalah pukul 6 petang, yang mana disasarkan orang ramai untuk menghadiri sebanyak 1,000 orang. Ha, yang mana program Madani Kita ini juga akan dihadiri tetamu kehormat yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Jadi itu sedikit info yang Edith kongsikan kepada anda, dan jangan risau, kita akan kongsikan lagi selepas ini, dan sambil-sambil kita nantikan tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, seperti biasa kita akan beri laluan menerusi utama 1 tengah hari.

0: Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral, cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

0: IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 peluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Mukah dan Lawas. Sekian laporan saya Rosalina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Dalam itu, infografik memantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan 6 kes kebakaran dalam tempoh 24 jam sehingga pagi tadi, merangkumi 5 kebakaran belukar atau lalang dan 1 kebakaran kebun atau ladang, manakala tiada kes kebakaran hutan, hutan gambut dan sampah dilaporkan. Pemantauan para sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kelabakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu, Balu Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
0: Terima kasih Niruna Nimon. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu menekankan pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
3: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu, kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Ali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
4: Jadi buat masa ini pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Ya. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
0: Tambah Dr. Nuradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara. Keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecualian e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta berupaya memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai serta memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan. Demikian menurut Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Dato' William Ng.
5: Perniagaan dengan hasil tahunan antara 1 hingga 3 juta sebenarnya kita beroperasi dengan margin keuntungan bersih yang cukup tipis dan juga saiz tenaga kerja kita juga terhad dan kebanyakan PKS sebenarnya tidak mempunyai jabatan IT ataupun perkawanan khusus untuk menyelidikan isu invoice ini. Jadi pengecualian ini menghapuskan keperluan perbelanjaan untuk membeli software baru, untuk melanggan sistem ERP, untuk menaikkan POS kita dan sebagainya.
0: Dato' William Ng.
6: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.
6: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat, hanya dalam Ekspresi Inspirasiku. Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Jam yang terakhir, pusingan yang keempat, Ekspresi Inspirasiku. Dan di jam yang terakhir, kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda menerusi menu playlist hari ini. Lagu temanya lagu lelaki. Ha, okay. Dan apapun, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan ataupun yang menjadi susunatur ataupun playlist hari ini. Satu tengah hari sehingga pukul 2 petang, lagu-lagu permintaan anda. Sambil-sambil edit ini, siapa juga rakan kita Marsha Saleh di Tawau. Best lagu. Terima kasih Marsha. Lagi kita ada Fasha hadir dengar RTM Klik. Katanya ada lagu ingin ditunaikan juga. Okey, lagi kita ada Norzita. Selamat tengah hari Norzita. Ada juga lagu diselitkan. Juga kita ada Amankan dari Keningau. Selamat bertugas buat DJ. Terima kasih. Juga katanya semoga sehat selalu. Ceria sentiasa. Dan juga hati-hati jerebu yang bahaya. Kan? Jaga kesihatan. Okey. Lagi kita ada Ara. Selamat tengah hari Ara. Hadir katanya hari ini. Juga ada playlist diselitkan. Juga kita ada Richard Joseph. Juga kita ada Rin Kinarut. Juga kita ada Aiman, Akasha, Alice, Raymond. Ramai rakan-rakan kita, terima kasih untuk anda. Okey, baik, apapun kita akan nantikan 1.30 minit tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan bersama menerusi Berita Sabah FM. Jom kita layan dahulu lagu-lagu menerusi menu playlist hari ini. Lagu tema lelaki.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan Anda. Hari ini lagu temanya Lelaki. 2 September 2026. Apapun, selama 4 jam ini bersama dengan anda dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang ini. Semoga Anda terhibur dan juga segala info yang Edit kongsikan kepada anda memberi manfaat bersama. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Banyakkan minum air kosong. Hadkan aktiviti luar kalau tidak diperlukan. Kalau memerlukan anda untuk berurusan di luar, pastikan pakai pelitup separuh muka. Okey, baik, apapun jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan DJ Nodi dan Kak Lang menerusi Bahngam Latu Janji dan akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar sahaja nanti. Dan jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edit, mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: Bangam Latu.
1: Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pasal terima kasih Edith yang kasih kawan kamu mesti ruangan ekspresi sebentar tadi.
2: Baiklah. Okay, hari ini macam biasa Kalang sama Nodi temani kamu di Bangam Latu sampai pukul 6 petang nanti.
1: Betul. Okay. Dan seperti biasa juga, untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik.
2: Senang je Nodi. Aku sudah tidak percaya sama kau lagi.
1: Hah? Biar betul.
2: Betul.
1: Ini yang betul-betul sudah ini.
2: Betul-betul sudah ini.
1: Aduh.
2: Aku sudah tidak percaya sama kau lagi. Siapa jadi suruh kau buat hal.
1: Okey. Okey, saya ingat tu ah.
2: Iya. Baik, kamu komen-komen kita punya bahasa etnik hari ini. Aku sudah tidak percaya sama kau lagi. Komen-komen lah di Facebook.
1: Betul. Dan kamu boleh juga hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 0194904848.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus bang.

0: Bah ngam lah tu.
1: Bah ngam lah tu. Aku dah percaya sama kau kalah.
2: Bah ngam lah tu. Aku pun dah percaya sama kau, Nodi.
1: Hai, bilangnya
2: berjanji
1: dah ada isi
2: sejak.
1: Rupanya penuh dengan isi.
2: Okey, kita mulakan dengan si Tiap Sasanin. Dia bilang, aku sudah isa percaya Dajijun.
1: Okey.
2: Bisa berpuat.
1: Bisa berpuat, ha? Okey, lagi kita ada kawan kita di sini, si Nozita pun dia bilang dalam bisa berpuat, aku isa percaya Dajijun Nogu.
2: Dajijun Nogu.
1: Dajijun Nogu. Alright.
2: Siapa lagi? Si Rosda.
1: Rosda.
2: Dari
1: Dusun
2: kampung
1: Kimaragang, Abas
2: Tandik, Kota Marudu. Mana?
1: Tuna yang ditunjuk.
2: Amu. Amu oku no mimoyo poh dika.
1: Amu oku no mimoyo poh dika.
2: No, no mimoyo.
1: Mimoyo.
2: Memang aku ni mau no.
1: Amu mimoyo. No aku mimoyo dika.
2: Nah. Lagi. Bukis boleh.
1: Nah, iya deh, Ana. Ute peri si bawa aku pale.
2: Pale si sudah cakap bugis. Bicara bugis sudah pandai. Okay, si Rosita Bali dari Western. Indah aku kan percaya sama kedikau lagi. Banar tah. Sadang-sadang tah.
1: Bahasa Brunei Western. Okay. Satu lagi voice note di sini.
2: Dengar.
3: Assalamualaikum Diji Kalang and Diji Nodi.
2: Salam.
3: Iya. Saya bopot DJ. Aku bisa percaya ada Dajijun lagi.
2: Nah.
3: Okay. Thank you.
2: Ya.
1: Yeah. Aku tidak bisa percaya Dajijun lagi.
2: Pandai sudah si Nodi.
1: Okay, kita masih baca lagi lepas ni. Kalau lagi terus komen-komen di Facebook ataupun di WhatsApp.
2: Yeah.
1: Kita ada lagu daripada si

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Okey, sampai FM bagus bah, janji dengar ha, untuk belajar bahasa etnik untuk ini petang.
1: Aku sudah tidak percaya sama kau lagi.
0: Alasannya?
1: Sebab aku pernah kena tipu.
0: Hai, jangan kau menipu. Eh, dah bagus itu. Okey, kita okay. Sudah baca si Ainin.
1: Bahasa dusun.
0: Okey. Au aku no otumbaya andika, dia bilang. Macam lirik lagu pula.
1: Otumbayaan. Otumbayaan ni anu bang?
0: Percaya.
1: Percaya.
0: Yeah.
1: Okey, siapa lagi si Emalia ataupun Emalia Mel Sakura?
0: Okey.
1: Bahasa Brunei ni bilang.
0: Brunei.
1: Nada ataupun alum kupkan percaya ke dikau lagi.
0: Oh, nada aku kan percaya ke dikau lagi.
1: Ya, ataupun alum kupkan percaya ke dikau lagi.
0: Betul. Lagi dari si Samsen, dia bilang dalam bahasa dusun Kundasang, ai no tumbayan aku po dika sogi gisom, dia bilang.
1: Oh. Susah oh, kalau kami tidak tahu kan Nodi, kami akan baca le. Rupanya
0: ai no tumbayan.
1: Ai.
0: Ai no tumbayan aku po dika sogi gisom.
1: Si, siapa lagi? Si Rina, bahasa murut Beaufort, dia bilang kalau aku noyo picaya didun.
0: Oh, okay.
1: Oh, lain dia sikit.
0: Kalau aku noyo picaya didun. Lagi satu, si Buluntong. Dusun Liwan Tambunan, dia bilang au aku no otumbaya andika.
1: Ancaro, au aku no otumbayaan dika.
0: Okay. Pasti kita baca lagi, kamu boleh komen-komen di Facebook, di WhatsApp pun boleh. Kalau mau hantar apa ini voice note pun boleh juga.
1: Okay.
0: Kita lagu daripada si Ajay Lin, Osoy Kia Arala.
1: Baiklah, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Okey, sampai FM bagus sebab untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan, jaga jarak dan utamakan keselamatan anda semua. Okey.
1: Sebab pun kita risau juga sekarang ni keadaan apa ni? Jerebu sekarang ini ya, khususnya kita di negeri Sabah ni agak tinggi juga snowdi sekarang dalam keadaan apa bilang orang tidak sihat.
0: Tidak sihat.
1: Okay. Contohnya macam di di KK 175.
0: Betul. Kalau di area politeknik 181, di Keningau 177,
1: Di Sandakan 138,
0: dan juga untuk mereka yang berada di Labuan 175.
1: Berbanding kalau kita tengok di negeri Sarawak pun Nodi boleh tahan juga lagi tinggi.
0: Betul.
1: Contohnya macam di Kuching mencecah sehingga 308 bacaan IPU.
0: Betul. Dan di Seri Aman 237, dan beberapa kawasan yang berhampiran pun dengan Kalimantan tu kan, pastinya dalam bacaan yang tinggilah.
1: Ya, okay. Hati-hati kamu, sentiasa pakai pelitup separuh muka. Jangan lakukan pembakaran terbuka dan banyaklah minum air.
0: Betul. Okey, kita ada si Saladi di sini.
1: Dia tukar nombor.
0: Tukar nombor. Banyak nombor ini.
1: Banyak nombor pula beliau ni.
0: Jadi ingat apa dia bilang.
2: Selamat petang Nodi. Assalamualaikum Kak Lam.
1: Salam.
2: Begini bunyinya. Ini bunyi
1: perkataan apa?
2: Aku sudah tidak percaya padamu lagi.
1: Ujian lagi Nodi.
2: Lebih baik engkau pergi membawa diri. Aku bosan padamu. Okey, disambung dengan bahasa etnik Bajau. Begini bunyinya. Aku saya niat no tidak sudah pesoyo percaya tak kau lagi padamu lagi. Aku niat no pesoyo tak kau lagi. Okey.
1: Oh itu ja.
2: Bahasa Bajau.
1: Pikir dia mau transit semua Nodi yang dinyanyi tadi itu. Baguslah kalau hujan kan Nodi skor lah.
0: Bagaimanapun Saladi, hati-hati dalam pemanduan. Okay?
1: Jangan marah Saladi.
0: Okey, lagi kita ada si Rosie William Z. Ini dalam bahasa Dusun Inanam. Dia bilang, amu aku tumbaya andika sogi gisom. Sogi gisom tu apa?
1: Percaya kau lagi?
0: Nah.
1: Apa?
0: Selama-lamanya.
1: Oh ya?
0: Ya.
1: Oh gitu. Maksudnya,
0: amu aku ialah, tumbayaan.
1: Tak percaya lagi kan?
0: Sampai bila-bila. Dia bilang.
1: Sampai bila-bila. Si Alice Raymond, bahasa etnik Gibran Sarawak. Aku udah tidak percaya. Percaya engau nuan
0: lagi. Lagi. Kita ada si Jebek. Dia bilang, tidak sudah kau aku pisaya sama kau.
1: Si Rohani Abdullah. Dusun Q dulu.
0: Okey. Dia bilang, amu aku no tumbayaan dia. Okey. Apapun terima kasih yang sudah komen-komen. Kamu boleh lagi terus komen. Lepas ni taksi baca lagi di pusingan yang terakhir nanti. Woi, lagu si Morus Maal, Nasi Kuning Tawau. Kan
1: nasi rindu, kuning kan? Tawau. Baru pulang-pulang dari jadi, Tawau. Mana? Sudah kita makan nasi kuning.
0: Lauknya?
1: Ikan krisi.
0: Oh ikan krisi.
1: Dengan ikan tuna.
0: Ikan tuna. Oh iya. Oh,
1: ada serunding kelapa.
0: Oh sudah kita ganti lagu dulu. Sampai FM.
1: Bagus banget.
3: Pantai Timur Sabah.

0: Ya, bersama FM Bagus Ba di pusingan yang terakhir untuk belajar bahasa etnik untuk ini petang.
1: Okey, kita ada si Tumiar. Bahasa Batak dari Medan. Audang Porsia Bituho.
0: Audang Porsia Bituho.
1: Bituho.
0: Batak dari Medan. Okey. Lagi kita ada si Jihad. Dia bilang ini bajau pengutaraan. Aku sahna mag kahagat makah kau.
1: Makah kau. Kiplik bahasa Melanau muka ada susah sikit nadi. Coba saya
0: kau. Aku enggak indak percaya enggak kau lagi.
1: Siapa lagi? Si John.
0: Dominin boros kunjau dia bilang. Au aku no opitutan dika.
1: Susah pula ya. Kadajan panampang si dari ya. Au zonodi otum bazaan pova gudiau. Nodi, saya tidak percaya si Nodi ni. Ada Nodi di situ.
0: Malar nama saya saja ini.
1: Lagi. Cyril Ri.
0: Aku isa nio percaya di Jun lagi.
1: Sama tuaran si Mimi nia bilang nia aku persoyo tak kau. Persoyo tak kau.
0: Persoyo tak kau. Nya sudah aku persoyo tak kau. Si Ami Zanabdin nia no aku persoyo tak kau tu dia bilang.
1: Dusun Bundu pula si Francis amu oku Nodi. Nah Nodi lagi. Kopi otom bayaan dia.
0: Lagi kalau ada siapa si William amu oku no otom bayaan dia ini dalam bahasa dusun lah.
1: Bahasa dusun.
0: Ini bahasa Iranun.
1: Nah, si mana? Ismat. Dik koden seka percayaan.
0: Dik koden seka percayaan.
1: Suku Iranun Kampung Merbau Kota Belud.
0: Okey, paling last. Si Randi kadazan papa dia bilang amu au no di atumbazaan diau.
1: Nodi memang dah boleh percaya.
0: Janganlah begitu.
1: Tak percaya bah.
0: Okey, apa terima kasih yang sudah apa ini komen-komen belajar bahasa etnik untuk hari ini. Di jam yang kedua nanti macam biasa, macam tidak biasa kita ada tapi santai.
1: Okey, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Okey, Bah Ngam Melatu, janji dengar di jam yang kedua sudah.
1: Okeylah, dah sedar juga sudah punya kelas bahasa etik sudah berakhir. Macam biasa, kita akan ke jam yang berikutnya, tajuk untuk kita sembang-sembang santai sajalah.
0: Sempena dengan musim apa ni, cuti sekolah ni kan. Jadi kita imbas-imbas lah juga cuti sekolah kita yang dulu-dulu.
1: Biasanya kalau cuti sekolah ni, selain daripada aktiviti dengan keluarga, ada juga bilang orang lawatan sambil belajar.
0: Betul. Kan. Kalau dia bilang okay, cuti sekolah satu minggu, sekolah akan membuat lawatan sambil belajar ke, dia bilang ke di mana, dia bilang begitu. Jadi siapa mau ikut
1: 4 hari ke 3 hari ke
0: kan begitu. Jadi ada yang juga mungkin yang pulang balik juga begitu. Jadi kamu boleh pikir-pikir, oh dulu-dulu zaman-zaman kamu, di mana kamu pernah pergi dan pengalaman kamu lah.
1: Ya, kan? Bolehlah kamu kongsikan daripada lawatan sambil belajar yang kamu pergi tu, apa dia punya keseronokan.
0: Betul.
1: Yang boleh kamu dapatlah ilmu dari sana kan.
0: Betul. Dan mungkin juga ibu bapa sekarang mungkin boleh kongsi juga apa ni, lawatan sambil belajar anak-anak kamu sekarang di mana, boleh? Kan? Itulah.
1: Dan semestinya yang kita lalui kan, mungkin ibu bapa ada anak-anaknya yang pernah juga ikut pengalaman apa ni, lawatan sambil belajar. Kamu kongsilah dengan kami.
0: Betul. Okey, dan macam biasa kamu boleh hantar di WhatsApp kami di 0194904848 ataupun di Facebook.
1: Ya, komen sajalah di Facebook.
0: Okey, dan juga kita terus kongsikan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pukul 3:22 petang nanti.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okey? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Keamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
6: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
5: Bah, yang pinjam duit tu jangan lupa bayar ah.
7: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Sabah Ngam Latu.
1: Sabah Ngam Latu di jam yang ketiga sudah terus bersama anda. Dan pastinya juga untuk anda yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Dan pastinya buat aktiviti luar, boleh kurang-kurangkanlah.
2: Kalau kita tengok lagi sekali lah Nuri, kita kongsi bacaan apa ini IPU di Sabah.
1: Betul.
2: Setakat pukul 4 petang. Ini yang dikemas kini daripada Jabatan Alam Sekitar lah.
1: Betul.
2: KK masih lagi 171.
1: 175. 181 tu di Politeknik.
2: Di Politeknik.
1: Dan di Keningau 177, di Sandakan 138, di Tawau okey sikit 99.
2: Ya, jadi maksudnya yang warna kuning-kuning ni memang dia punya apa ni, bacaan IPU dia dalam kategori tidak sihat. Jadi kalau tidak sihat, kita ambil langkah berjaga-jagalah.
1: Ya. Betul betul. Dan ini rasanya di bawah pet ni kan 171.
2: Bacaan IPU.
1: Betul.
2: Okey, jadi kami akan sentiasa kongsikan dengan anda. Kamu juga boleh melihat sendiri sebenarnya bacaan IPU di tempat tertentulah yang kamu ingin tengok. Boleh pergi ke website Jabatan Alam Sekitar.
1: Betul, kita boleh semak di sana. Okey. Dan jangan lupa juga terus komen-komen dan cerita kita untuk ini petang dengan lawatan sambil belajar.
2: Kamu masih ingatkah ataupun anak-anak kamu lah yang terlibat?
1: Betul.
2: Macam si Norzita dia bilang, dulu-dulu manalah macam sekarang ni ada lawatan sambil belajar. Untunglah dengan anak-anak sekarang ini tahun 80-an. Anak-anak sekarang tahun 80-an tiada bermin. Sekolah kampung-kampung, tak tahulah kalau di luar bandar zaman sekolah. Tapi anak-anaknya ada.
1: Anak-anaknya ada. Di mana dia bilang, pergi di zoo. Betul. Lepas tu kilang susu kotak sekolah di airport. Tapi dia bilang, mana tahu di masa akan datang pergi mana lagi dia bilang?
2: Pergi boleh bang, sebab kita pun selalu terima pelawat-pelawat kan.
1: Okay, kamu boleh terus komen kami. Lepas ni kita kasih baca, kita dengar lagu daripada KOI, Tiwi Karma.
2: Ya, sahabat FM.
1: Bagus banget.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Dengar.
1: Okey, sampai FM bagus ba janji dengar. Terima kasih yang sudah respon lagi pasal topik kita untuk ini petang. Pasal pastinya lawatan sambil belajar.
0: Siapa? Kita ada si Rosie William Z.
1: Okey.
0: Kalau saya masa sikul dulu tidak pernah ikut lawatan sekolah.
1: Oh.
0: Malah saya mau ikut dengan saya lebih suka duduk di rumah dan bila cuti lebih suka pergi kebun.
1: Oh.
0: Saya rasa dia ni sampai sekarang pun masih suka pergi kebun.
1: Pergi kebun saya ada ni. Okey.
0: Kalau anak-anaknya pula bilangnya kalau yang lawatan dekat-dekat jalan.
1: Oh, kalau jauh-jauh mungkin ialah risau kan.
0: Iya, apa?
1: Betul.
0: Sebab mau juga mamaknya ikut.
1: Aduh, ada bilang kalau dalam bahasa apa? Kita bilang poksilap.
0: Poksilap.
1: Mau jalan-jalan juga. Lagi kita ada si main Emma. Dia bilang anak sajalah di Kundasang, dia bilang.
0: Oh.
1: Saya tiada sekolah zaman dulu.
0: Sekolah dulu bilang. Kan. Itu komen-komen orang lah. Nanti kita ada baca lagi nanti Nudi.
1: Betul.
0: Di Facebook pun ada.
1: Okey.
0: Tapi 4:30 macam biasa kita ada berita utama Sabah FM.
1: Betul. Dan tajuk-tajuk berita utama petang ini, 5 kawasan di Sabah catat IPU tidak sihat.
0: Dan kerajaan negeri aktifkan pusat kawalan operasi bencana.
1: 4:30 minit petang nanti.
0: Penyuntingnya okay. Jeno Ramahin yang baru je masuk sebentar tadi. Kapus-kapus Jeno dia naik tangga.
1: Betul. Okey, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini. Lagu gandingan Pasha Ungu dan juga Adelia. Lagunya bertajuk Penghujung.

0: Berita sepenuhnya. 5 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 4 petang berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS. Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 178, diikuti Keningau 175, Kota Kinabalu 173, Kimani 171 dan Sandakan 133. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Dalam pada itu, infografik pemantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menyarankan orang ramai mengurangkan aktiviti luar, manakala kanak-kanak, warga emas serta pesakit kronik dinasihatkan mengelakkan aktiviti di luar rumah. Susulan bacaan IPU menghampiri bacaan 200, Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri dan PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, tindakan mengikut kawasan itu berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan. Berdasarkan pelan tersebut, kesemua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan dalam tahap amaran 1A. Datuk Zainuddin berkata darurat atau bencana jerebu akan diisytihar apabila bacaan IPU mencecah 500 dan ke atas. Beliau mencadangkan aktiviti rasmi kerajaan negeri dibatal atau ditangguh sekiranya bacaan IPU mencapai atau melebihi 200. Manakala aktiviti di dalam bangunan masih dibenarkan. Kerajaan negeri juga akan mengesyorkan sekolah di kawasan yang mencapai bacaan atau melebihi 200 ditutup dan menjalani pembelajaran dari rumah. Dalam pada itu, PKOB Daerah Keningau yang diaktifkan pada Selasa di tingkat bawah bangunan urus setia daerah Keningau beroperasi 24 jam. Menurut kenyataan Pejabat Daerah Keningau, pengaktifan pusat berkenaan membolehkan maklumat situasi bencana disalurkan kepada pihak berkaitan bagi membantu penyelarasan tindakan dan pengurusan di peringkat daerah. Dalam masa sama, ia memudahkan orang ramai menyalurkan maklumat atau aduan berkaitan kejadian bencana di sekitar daerah berkenaan. Orang ramai boleh menghubungi talian 016-426-7898 untuk menyampaikan sebarang maklumat berkaitan. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah meningkatkan operasi pencegahan pembakaran terbuka dan pemantauan kualiti udara. Pengarahnya Nur Rashida Muhammad Ghazali berkata, langkah itu diambil susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini.
1: Sebenarnya kualiti udara di negeri Sabah ni terjejas akibat jerebu rentas sempadan yang berpunca daripada kebakaran hutan dan juga tanah gambut di Kalimantan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut dipercayai telah dibawa oleh tiupan angin merentas wilayah Borneo termasuk ke Sabah.
0: Nur Rashida Muhammad Ghazali. Laporan ASMC pada 31 Ogos lalu mengesan 253 titik panas di Kalimantan, manakala tiada titik panas dikesan di Sabah. Susulan itu, JAS meningkatkan rondaan di kawasan berisiko dan setakat ini 492 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka telah dilaksanakan. Dalam pada itu, penduduk di Sandakan mula mengambil langkah berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka ketika berada di luar. Bagi penduduk setempat, langkah berjaga-jaga penting demi keselamatan dan kesihatan diri. Ikuti reaksi Nur Syafini dan Suryanti alias.
2: Tolong berhati-hatilah untuk keluar sekarang, lagi-lagi untuk budak-budak sebab jerebu kita pun di sini makin berleluasa. Dan make sure pakai mask lah.
3: Kurangkan aktiviti luar, outdoor terutamanya yang bawa anak-anak. Sediakan kamu punya first aid kit sendiri di rumah seperti eye drop. Mana tahu kamu keluar daripada rumah dan pedih-pedih itu mata kan.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Polis Pinampang merampas dada jenis ekstasi seberat 1.06 kilogram bernilai kira-kira lebih RM20,000 dalam satu operasi di sekitar daerah itu pada Selasa. Rampasan itu susulan penahanan seorang lelaki tempatan berusia 31 tahun. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sammy Newton berkata, suspek ditahan kira-kira 12.30 tengah malam di sebuah premis hiburan. Saringan awal air kencing mendapati suspek positif dada jenis amfetamin, syabu dan THC. Hasil siasatan lanjut membawa kepada penemuan sebuah beg di lokasi berasingan yang mengandungi 31 paket plastik berisi serbuk disyaki dada berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Kutipan wakaf tunai di Sabah meningkat ketara sehingga mencecah RM2.5 juta ringgit tahun ini berbanding RM34,000 pada tahun 2022. Jumlah keseluruhan kewangan wakaf negeri juga meningkat kepada RM3.4 juta ringgit tahun ini berbanding RM100,000 dalam tempoh sama. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Dato' Ramlan Awang Ali berkata, peningkatan tersebut membuktikan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan wakaf semakin berkembang.
5: Wakaf tunai ini akan menjadi pemangkin kepada kemajuan pembangunan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan beauty untuk wakaf ini ialah semua golongan masyarakat dapat kita salurkan bantuan. Terdapat juga saudara-saudara kita sama ada yang Islam dan bukan Islam.
0: Dato' Ramlan Awang Ali, MUIS menyasarkan jumlah kutipan melalui potongan wakaf bulanan mencecah RM3 juta tahun ini. Sehingga kini terdapat lebih 1,200 penyumbang potongan wakaf bulanan melibatkan penjawat awam negeri dan persekutuan. Dalam pada itu, MUIS menetapkan bulan September sebagai bulan wakaf negeri Sabah dengan perasmian dijadual berlangsung pada Isnin ini di Dewan Saada Wisma MUIS Kota Kinabalu. Dato' Ramlan berkata inisiatif itu bagi terus memperkasa kefahaman masyarakat mengenai wakaf serta menggalakkan lebih ramai individu dan sektor korporat membudayakan wakaf. Dana wakaf tunai Sabah dibahagi kepada empat tabung utama iaitu tabung am, kesihatan, pendidikan dan tabung pembangunan. Antara manfaat wakaf yang telah dilaksana termasuk penyediaan klinik bergerak melalui wakaf korporat selain sumbangan bagi pembangunan sebuah bangunan empat tingkat di Tawau. Kira-kira 400 saudara baharu dari seluruh negara dijadual menyertai program Ijtimak Amal Islam Mualaf Madani Ijmam Peringkat Kebangsaan 2026. Program berlangsung selama 3 hari di Kota Kinabalu bermula 3 hingga 5 September ini. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, program itu bagi memperkukuh penghayatan Islam serta mencungkil bakat dan kebolehan dalam kalangan peserta. Program yang diadakan setiap 2 tahun itu menyediakan pelbagai acara termasuk ujian tilawah Al-Quran, hafazan, pertandingan azan dan ikamah serta nasyid sekaligus membuktikan komitmen untuk memastikan saudara baharu terus diberi ruang untuk mengembangkan kebolehan dan kemahiran selain melibatkan diri secara aktif dalam masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 5 kawasan di Sabah catat IPU tidak sihat. Kerajaan negeri aktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana. Sekian berita tadi disunting Jeniora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Okey, Sabah FM bagus. Sebab 4.48 minit petang. Okey, untuk anda semua jangan lupa terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Kamu masih ingatkah pengalaman kamu ikut lawatan sambil belajar? Pergi di mana? Ataupun boleh kasih kongsi juga. Mungkin lawatan sambil belajar anak-anak kamu. Di mana mereka pergi? Okey, jadi boleh kasih kongsi. Kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Di jam yang terakhir nanti, kami akan bacakan komen-komen anda semua, okey? Dan kejap saja lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita lagu ini lagu daripada kumpulan Scorpion, Under the Same Sun. Sabah FM, bagus bah.

0: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang si macam best.
2: Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoy Kalimantan peringkat kebangsaan 2024. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah FM, bagus bah. Sebentar lagi, utama 5 petang.
2: Bagus bah.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Berkarya itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun CMCF yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wakil Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain menitik beratkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami di jam yang terakhir sudah. Dan sekarang sudah pukul 5.26 minit petang.
1: Baik, kamu yang masih bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Terus menjadikan Sabah FM sebagai teman dan pilihan anda.
0: Betul. Okey, kita terus kasih bacalah kan respon kawan-kawan kita di sini. Ya, pastinya mengenai dengan lawatan sambil belajar.
1: Si Muhammad Khairul Fadli, dia bilang masa tu tahun 2002.
0: 2002, maknanya nying.
1: Semen. Mengira
0: 24 tahun yang lalu lah.
1: Iya kan.
0: Itulah mostly itu.
1: Di SM Teknik Tawau dia bilang, kami pergi sana kilang coklat untuk tengok proses pembuatan coklat koko. Memang best lah dulu bilangnya. Dari Tawau. Ini memang Nodi ni kalau dulu-dulu kan di Tawau selalu ni buat lawatan pergi sana apa ni proses pembuatan coklat ataupun coklat koko lah.
0: Iya ada senampak tu di sana, memang ada tempat buat coklat sana tu kan.
1: Tawau ni terkenal sebagai apa ni, selain daripada kelapa sawit juga koko. Kan Tawau bumi peladang.
0: Paling bagus kalau kalang ada ladang koko.
1: pernah kerja di kebun koko sih Nodi, masa kecil-kecil lah, ikut tolong orang tua
0: petik buah koko tu
1: sambil makan dia punya buah koko mentah tu sedapnya.
0: Okey, lagi kita ada si Muhammad Syahir. Dia bilang dia pernah ikut lawatan sambil belajar ke Kota Kinabalu. Dia bilang pelajar-pelajar terbaik SPM 1996. Dia bilang
1: mantap, mananya si Muhammad Syahir ni budak pandai. Kan pelajar-pelajar terbaik SPM.
0: Jadi maknanya mereka diberi apa ni, dibawa lah kan untuk apa ni, lawatan sambil belajar di Kota Kinabalu, sekitar Kota Kinabalu.
1: Kan. Okey, siapa lagi? Kita ada si Maria dari Tawau juga. Masa sekolah kami pernah buat lawatan ke Tawau Hills Park, dia bilang.
0: Okey.
1: Penatnya berjalan dengan, tapi seronok sebab dapat belajar tentang tumbuh-tumbuhan dan juga alam sekitar.
0: Oh, itulah kan. Itulah dia punya tujuan utama sebenarnya. Kita akan buat lawatan sambil belajar, dia bilang.
1: Sebab di Tawau
0: kalau itu macam yang apa ni, budak-budak sekolah yang datang di sini kan, tidak kiralah budak sekolah, kadang-kadang yang dewasa pun ada juga kan datang buat lawatan di RTM Sabah ni.
1: Kau belum pernah ni sampai Nodi Taman Bukit Tawau ni? Boleh mandi-mandi. Sudah kah?
0: Sudah sampai.
1: Ya. Bila kata?
0: Sudah sampai hari itu untuk lipas dulu.
1: Iya kan?
0: Yeay.
1: Okey.
0: Okey, jom kita berhibur lagi untuk kamu semua. Jangan lupa terus komen kami lagi lepas ini, kasih baca lagu daripada Cassandra, Cinta Terbaik.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empat tangsi macam best.
2: Okey, Sabah FM bagus. Aha. Bah, ada anda punya sekarang ni kan jerubu ni semakin
3: membimbangkan juga lah. Sebab kalau kita tengok di TV tadi Nodi, di berita, saya tengok apa ni, visual yang diambil dari jauh lah. Wah, memang apa ni, sangat-sangat tidak sihat lah.
2: Betul, kan? Tidak kelihatan.
3: Tidak kelihatan, bangunan pun samar-samar. Jadi membayangkan betapa bacaan IPU dalam keadaan yang tidak sihat ini sangat membimbangkan kepada kita lah.
2: Jadi untuk sekarang ni kan, apa yang perlu dilakukan apabila IPU tidak sihat? Okey, yang pertama ialah kurangkan aktiviti luar. Okay. Elakkan berada di luar rumah terlalu lama, terutama untuk bersukan, berjoging ataupun melakukan kerja-kerja berat lah.
3: Ya, dan lagi tutup pintu dan tingkap kalau kita di rumah lah. Kita kurangkanlah kemasukan udara berjerbu masuk dalam rumah, di pejabat ataupun di bangunan kita.
2: Dan yang ketiga, pakai pelitup muka jika perlu keluar. Nah, ini gunakanlah pelitup muka yang sesuai macam apa ni, N95, bukan RON 95, N95.
3: Ya.
2: Untuk membantu menapis apa ni, partikel halus jerbu itulah.
3: Minum air secukupnya pun itu penting, supaya badan kita sentiasa kekal terhidrat, dan basuh muka serta bahagian kulit yang terdedah selepas kita berada di luar lah.
2: Betul. Kalau dibilang kalau rajin mandi, terus mandi lah kan.
3: Kalau satu kita dari luar, biasa balik rumah kan. Kalau kita mau tidur, mesti kita mandi kan dulu.
2: Betul. Okay, lepas tu jaga ubat dan juga kesihatan sedia ada. Macam apa ni, pesakit asma, penyakit paru-paru ataupun jantung, perlu mengambil ubat seperti yang diarahkan dan juga mengelakkan pendedahan seboleh mungkin lah.
3: Yang penting,
2: jadi jangan keluar lah.
3: Ya, pantaulah gejala dan sentiasa mendapatkan rawatan. Terus sejak ke fasiliti kesehatan kalau terdapat tanda-tanda macam sesak nafas lah.
2: Betul,
3: sebab golongan-golongan yang berisiko tinggi ini seperti kanak-kanak, warga emas, ibu hamil dan juga pesakit kronik. Jadi kalau bacaan IPU di atas 100 sampai 200 itu adalah di tahap yang tidak sihat.
2: Tidak sihat. Betul. Itu sedikit info lah untuk anda semua. Okey. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu daripada Low Big Mambo Number 5.
3: Ya, Sabah FM.
2: Bagus bang.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Okey, sampai memang bagus bah di pusingan yang terakhir. Sudah pukul 5.48 minit petang.
1: Betul. Sikit minit lagi tugas kami akan berakhirlah. Okeylah, saya nak cuba beberapa lagi lah komen Nodi daripada si Hakim di Keningau. Dia bilang sebenarnya saya paling suka ni lawatan sambil belajar sebab kita boleh keluar daripada suasana kelas.
0: Oh, betul.
1: Tu juga aku pun suka juga tu. Kadang-kadang bosan di dalam kelas.
0: Kan? Kadang-kadang kau tengok cermin.
1: Sebab bila belajar secara melihat dan mengalami sendiri, ilmu itu lebih mudah kita ingat. Kan tu juga.
0: Betul. Okey, kita ada kawan kita di sini, si Jasmine. Dia bilang dia dulu suka betul kalau bila ada kena anjur apa ni lawatan sambil belajar. Dia bilang paling best bukan tempat yang dilawati tapi perjalanan sama kawan-kawan. Dalam bas pun dia bilang macam-macam cerita, gelak ketawa. Dia bilang jadi memang seronoklah bila ada apa ni lawatan sambil belajar kalau kena buat, dia bilang.
1: Kalau dapat lagi apa ni lampu hijau daripada orang tua kan, ada minta surat kebenaran.
0: Ya. Yeah.
1: Dibenarkan lagi pergi. Gembira.
0: Terus pergi lagi sama kawan baik.
1: Ada bekal kuih lagi, bekal roti lagi. Satu lagi lah, si Rizal di Kota Kinabalu. Kalau diberi peluang, dia bilang untuk ikut lawatan sekolah sekali lagi, memang saya mau.
0: Okay.
1: Wah, itu kalau ada Doraemon boleh lah kan, Adi?
0: Betul.
1: Minta putar balik masa zaman sekolah. Dulu rasa macam sekadar jalan-jalan, tapi bila saya sudah besar, baru saya sedar banyak perkara yang kita belajar daripada pengalaman itu.
0: Betul kan? Macam Kalang cakap tadi, ada Kalang cerita
1: apa?
0: Kalang dulu buat apa ni lawatan sambil belajar di mana?
1: Coklat tu, coklat tu tadi.
0: Coklat tu juga. Ya. Okay.
1: Lembaga koko.
0: Kalau macam kami.
1: Lembaga koko.
0: Dia ditawau tu lah kan. Dulu pun kami ada pergi macam yang di Nanam tu, satu kilang peni buat apa? Minuman tu lah. Di sana ada pergi juga pergi.
1: Minuman segera.
0: Betul.
1: Minuman yang bergas.
0: Bergas. Yang bergas.
1: Untunglah kamu tu kan, kena kasih minum.
0: Ada kena kasih minum juga lah. Bawa balik lah. Nah, kamu bawa balik nih, dia bilang. Itulah satu pengalaman yang indah lah sebenarnya kan. Okay. Sekali terima kasih untuk kamu semua yang sudah komen-komen. Jadi untuk anda semua, tugasan kami berdua berakhir di sini. Kita akan jumpa lagi esok.
1: Betul. Satu minggu ni memang kamilah berdua ni sampai hari Jumaat ya.
0: Betul.
1: Jadi kita berpisah dulu. Jumpa lagi esok daripada Kak Lang dan Nodi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

Menggapai Bintang finalis carta lagu artis Sabah. Okey, itu lagu untuk permulaan simfoni Tetap di Hati bersama Kak Aci. Terima kasih rakan-rakan saya Kak Lang dan juga Nodi yang telah pun bersama anda dalam Bah Ngamlatu Janji Dengar sejak 2 petang, dan Kak Aci pula akan menemani anda sehingga 9 malam nanti. Kak dan Jerbu, ketika ini jangan lupa untuk terus jaga kesihatan, minum air secukupnya, dan kalau perlu keluar tu kurangkan aktiviti yang lasak ya. Dan 16 September tidak lama lagi, terus kibar jalur gemilang dan bendera Sabah kita. Okey, kita terus layan Sabah FM Bagus Bah.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita ini, bila kita imbas kisah dalam Al-Quran, kita dapati rupa-rupanya ya yang namanya iblis, ampun maaf nih, yang namanya iblis ini sudah buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika diusir, ketika sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis ini buat perjanjian sama Allah, tahu, jangan kita main-main ini. Iblis sudah berjanji di hadapan Allah. Apa bilang iblis? Ini kisah ini Allah taala rakamkan dalam surah Sad ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabi'izzatika la'ughyannahum ajma'in. Shadaqallahul azim. Iblis berkata, demi keagungan dan keperkasaanmu, demi keagungan dan keperkasaan Allah nih maksudnya, aku bersumpah, kata iblis, akan merayu semua manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu. Terhadap mereka, kata iblis, aku tidak memiliki kekuasaan apapun. Allahu Akbar. Sahabat yang dimuliakan Allah, jangan main-main. Iblis buat perjanjian dengan Allah dan dia menggunakan keagungan dan keperkasaan Allah sendiri sebagai sumpahnya. Pintar juga iblisnya, bukan calang-calang ini. Dia menggunakan keagungan dan kekuasaan Allah, dia bersumpah. Atas nama kebesaran keagungan Allah, dia bersumpah untuk merayu, untuk memujuk, dalam arti kata yang mudah, untuk menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala ini. Tapi kata iblis, hanya satu golongan saja yang tak dapat ditembusinya. Siapa dia yang tak dapat tembusinya? Yaitu hamba-hamba Allah yang ikhlas beribadah kepadanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, pengakuan iblis ini Allah catat pula dalam ayat seterusnya, 83 juga surah Sa'ad. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allahu Akbar. Dia boleh rayu, dia boleh pujuk, dia boleh sesatkan, dia boleh kasih gelincir hamba-hamba Allah Ta'ala ni menggunakan kekuasaan yang Allah pinjamkan sama dia itu. Ya, hakikatnya iblis juga tidak berkuasa, tapi dia bersumpah di hadapan Allah. Wahai Allah, demi kekuasaanmu, demi kebesaran keperkasaanmu, aku akan sesatkan hamba-hambamu ini. Kecuali siapa? Yang mukhlasin. Sahabat pendengar yang mulia, apa makna mukhlasin? Ini dibahas oleh ulama-ulama sufi kita, ya, para muallim kita, tuan-tuan guru kita, masyaikh kita. Apa dia? Tingkat pertama disebut mukhlisin, yakni mereka yang berusaha untuk ikhlas kepada Allah. Buat apa saja supaya ikhlas kepada Allah. Sedangkan mukhlasin adalah mereka yang mendapat anugerah ikhlas atau diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam erti kata yang lain, saat melakukan ibadah tidak mengharap apa-apa melainkan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa raganya, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaih. Nah, untuk dapat ikhlas, untuk dapat mukhlas, ini mesti ibadah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mengharap redha, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah puncak tertinggi bagi ibadah seorang hamba. Maka sahabat yang dimuliakan Allah, jangan kita lalai nih. Iblis sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan kita. Maka saat melakukan ibadah, jauhi unsur-unsur syirik kepada Allah. Bersihkan segala amal pekerjaan kita, biar semuanya itu bermuara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari tipu daya iblis ini, insyaallah. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM. Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk,
2: dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
3: Bersama-sama menjaga kesihatan.
4: Simfoni.
5: Simfoni.
6: Simfoni.
7: Simfoni. Kita.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasraf Aidin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Kahfi bermula ayat 83.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Simfoni Tetap di Hati bertemankan Kakachi. Jadi malam ni sedang menuju ke mana? Mau pergi kerja atau mau balik rumah atau mungkin dalam perjalanan mencari makan malam. Jadi di manapun destinasi anda malam ni, pandu dengan tenang, jangan tergesa-gesa dan pastikan mata sentiasa fokus ke jalan, okey? Keadaan jerebu ketika ini, penglihatan kita mungkin kurang. Jadi kepada yang memandu, pastikan penglihatan jelas dan pandu dengan lebih berhati-hati. Jom kita layan lagu Tulus, Hati-hati di Jalan.

0: Khusbah Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Simfoni
0: 6 petang hingga 9 malam.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Tetap di hati.

Kau di hatiku, Joey di Simfoni Tetap di Hati. Okey, tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September ini. Jadi, sudahkah anda bersedia untuk mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah sekali lagi? Macam yang 31 Ogos tu, kita sambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Meriah sangat, jadi kita kasih gagal lagi satu kali lagi, okey, untuk Hari Malaysia nanti. Sama-sama kita semarakkan suasana Hari Malaysia. Kita terus kibarkan dengan bangga sebagai tanda kecintaan kita kepada Malaysia dan Sabah tercinta. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.33 minit malam. Tapi sebelum itu, 7.30 malam, berita Sabah FM.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Tawau 95.7 FM.

sebentar lagi berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri dan PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, kesemua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan pada tahap amaran 1A. Datuk Zainuddin berkata, darurat atau bencana jerebu akan diisytihar apabila bacaan IPU mencecah 500 dan ke atas. Beliau turut mencadangkan aktiviti rasmi kerajaan negeri dibatal atau ditangguh sekiranya bacaan IPU mencapai atau melebihi 200. Manakala aktiviti di dalam bangunan masih dibenarkan. Kerajaan negeri juga akan mengesyorkan sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU 200 atau lebih ditutup dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Permohonan baharu lesen pelanggaran di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Udara Bersih 2014 PUB 2014 tidak lagi dipertimbangkan berkuat kuasa serta-merta bagi memastikan penguatkuasaan penuh peraturan itu bermula 1 Januari 2027. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, keputusan itu bertujuan memastikan komitmen berterusan kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar JAS dalam memelihara kualiti udara negara demi kesejahteraan dan kesihatan awam. PUB 2014 menetapkan semua industri yang tertakluk supaya mengawal pelepasan bahan pencemar mengikut nilai batas dan standar teknikal ditetapkan. Kerajaan sebelum ini memberikan tempoh peralihan selama 5 tahun hingga 5 Jun 2019, diikuti beberapa siri pelanjutan tambahan bersyarat susulan permohonan pelbagai sektor industri yang masih gagal mematuhi PUB 2014. Tempoh pelanjutan tambahan itu telah tamat sepenuhnya pada Ogos 2026. Mata Fair Sabah 2026 bakal berlangsung buat kali kedua tahun ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu bermula 18 hingga 20 September ini. Pengerusi pengelolanya Muhammad Azlan Saleh berkata, acara itu bakal menghimpunkan lebih 80 pempamer termasuk ejen pelancongan, hotel, syarikat penerbangan, lembaga pelancongan Sabah STB dan pengusaha pelancongan berasaskan komuniti. Jelasnya tumpuan diberi kepada promosi sektor pelancongan domestik dan antarabangsa bagi menggalakkan penduduk tempatan meneroka destinasi baharu. Penganjuran kali ini turut memberi penekanan kepada pelancongan lestari dan berasaskan komuniti menerusi pelancaran pakej khas yang menggabungkan elemen budaya serta alam semula jadi. Selain tawaran diskaun pakej pelancongan sehingga 80%, pengunjung juga berpeluang menyertai cabutan bertuah yang menawarkan hadiah tiket penerbangan. Saudara, 7.33 minit malam masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu. Pelajar program pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua TESOL, Fakulti Pendidikan dan Sukan FPPS, Universiti Malaysia Sabah UMS, Avila Adrian Marcus, terpilih sebagai wakil Malaysia ke program pertukaran belia Malaysia Korea MKYEP 2026. Program anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negara, Dekan FPPS UMS, Profesor Madya Dr. Sun Singh Bikar Singh menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian yang mencerminkan usaha fakulti melahirkan bakal pendidik berfikiran global. Pencapaian itu turut dibanggakan Ketua Program TESOL
PPF, PPS, UMS, Dr. Ting Pik Diu yang melihatnya sebagai bukti pembangunan holistik pelajar dalam akademik dan kepimpinan. Selepas terpilih mewakili Malaysia, Abdullah Ajri menyertai keseluruhan siri program yang merangkumi program inbound di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan selain dua siri latihan pra-pelepasan serta program outbound di Seoul, Republik Korea. Sekian berita tadi disunting Jenderal Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah dan gerun dengan siksaan-Mu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabi-Mu yang telah Engkau utuskan
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Tetap di hati.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
6: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Simfoni Tetap di Hati bersama Kak Kaci. Okey, Kak Kaci, terima kasih kongsi cuaca berjerebu ni. Jangan lupa pantau bacaan IPU terkini setiap jam. Anda boleh semak melalui laman web Jabatan Alam Sekitar atau aplikasi rasmi MyJASEQMS di Play Store. Kalau mahu tahu pula tip penjagaan kesihatan ketika jerebu, boleh layari laman web Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan panduan dan juga langkah pencegahan. Dan yang paling penting, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau nampak kebakaran kecil, bantu padamkan sekiranya keadaan selamat dan segera laporkan kepada pihak berkuasa. Jadi untuk kecemasan, hubungi Bomba di talian 999 ataupun Jabatan Alam Sekitar di 1-800-88-2727. Jerebu kita hadapi bersama, jaga diri, jaga kesihatan, yang paling penting jaga alam sekitar kita.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bang.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum

Sifoni tetap di hati. Terima kasih setia bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Sebentar lagi anda akan dapat ikuti Bakat Hype, terbitan Section Hiburan dan Music. Dan Ozil pula akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jangan lupa kibar Jalur Gemilang dan Bendera Sabah kita, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
0: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Rancangan Bakar Haib akan bertemankan anda setiap minggu. Kali ini bersama dengan VNC bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus bah. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopulerkan oleh Anggi Morito.

0: Itulah dia sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita yaitu VNC. Selamat datang VNC ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja bah. Betul, kamu tahu di mana saya jumpa VNC ini? Di satu pertandingan boleh dikatakan ke peringkat antarabangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sebab itu di mana-mana pun ada bakat nih kalau kita pergi seluruh Sabah ini kan sangat banyak. Banyak orang bilang kan hidden diamond. Alright, VNC, lagu yang dipopulerkan oleh Tak Segampang Itu. Kenapa pilih lagu ini?
1: Sebab saya rasa lagu ini kan macam dia match feeling saya sama energy saya.
0: Kau pernah putus cinta kan nih?
1: Tidak.
0: Oh, macam mana kau match itu feeling lagu Tak Segampang Itu kan dengan nyanyian kau? Macam mana kau match dia?
1: Sebab melodi lagu dia.
0: Melodi macam Allahyarham Tan Sri Piramli cakap, lagu dan irama tu tidak boleh dipisahkan. Jadi tidak boleh berpisah juga dengan VNC. Okay? Baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, VNC, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya VNC Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam.
0: Umur
1: saya 16 tahun.
0: Alright, sejak bila lah VNC berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu kau ingat
1: Lady Gaga?
0: Oi, nah Lady Gaga masa tu Poker Face.
1: Ya, yeah, Poker Face.
0: Oi, betul loh, tekan si ada hadiah kah? Okay, alright. Apa yang membuat masa 4 tahun tu lah kan yang VNC ingatkan, apa yang buatkan VNC rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Pas okay. Tu selalu dorong pasang lagu favorite saya, akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite kau masa tu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Wih, yo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja kau minat nih?
1: Tidak juga, Lady Gaga, Celine Dion. Itu dua lah artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah. Okay. Yeah. Alright. Pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ni, rasa-rasanya lah kan sepanjang-panjang pengalaman VNC dalam bidang menyanyi lah. Apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabah lah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antarabangsa.
0: Di mana antarabangsa tu?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tu apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tu? Kau menyanyi saja.
1: Menyanyi
0: saja.
1: Pas tu saya tayang pakaian tradisi kita Sabah. Oh,
0: kejap, kau pergi Hong Kong kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Oh, okay. Sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya berpikir mungkin lagu Kadazan Dusun kah apa semua. Tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Oh, ya, okay. Selalu kita nampak nih orang pakai baju tradisi nih masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berpikir nih, itulah sebenarnya apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong?
1: Boleh, saya dapat first class award lah.
0: Wah, hebat oh, first class award. So ada bunyi daripada pemusik kita. Tahnya Biensi, tahun bila itu di Hong Kong?
1: Tahun 2023.
0: Wih, baru-baru juga. Okay. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua Biensi. Okay, dia suka menyanyikan, dia menyanyikan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput Biensi dengan lagu keduanya.

0: itu dia, kita baru saja dengarkan lagu yang dipopulerkan dalam satu film musical, yaitu
1: The Greatest Showman.
0: Dinyanyikan oleh Zac Efron dan juga Zendaya. Alright, dan sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengiring musik kita pada hari ini, yaitu Engine Gizam. Okay, so beliau merupakan pianis / keyboardist arranger di Combo RTM Sabah. Saya mau tanya Vensi, selain daripada menyanyi, apa lagi Vensi beli buat?
2: Saya pandai main piano.
0: Okay, yeah. Ada main piano. Buat lagu?
2: Buat lagu belum lagi.
0: Belum lagi ya. Selain daripada piano, mungkin macam kau campin mau masak, beli macam chef Michelin star kah, begitu.
2: Melukis, boleh lah.
0: Okay, apa jenis lukisan yang kau suka lukis nih?
2: Animation lah gitu.
0: Animation juga. Okay, tidak lari juga di animation. Memang apa nih, orang bilang basic kepada semua pelukis lah kan. Okay. Ada contoh-contoh lukisan?
2: Tidak.
0: Alah, kasih upload bah, kau buat di Instagram.
2: Tidak masa sudah.
0: Alright, lagu seterusnya ni VNC akan nyanyikan berbahasa Cina. Jadi saya curious nih sekarang nih, nama VNC tidak nama Cina, tapi boleh nyanyi lagu Cina. Adakah VNC ada darah Cina kah, atau bersekolah Cina kah sebelum ini? Macam mana?
2: Darah Cina pun ada. Pernah bersekolah di sekolah Cina pun ada.
0: Okay, jadi kau ni half-half lah.
2: Ya.
0: Coba perkenalkan diri dalam bahasa Cina.
2: Okay. Tajia hao, de ming zi si jiao Vensi, wo jing nian 16 sui, wo xiuan chang ge.
0: Wah. Apa dengan Vensi lah? Vensi maukah belajar bahasa etnik?
2: Mau juga.
0: Mau juga kalau ada orang bawa cakap, mau lah kan. Tapi susah bila kita membesar di sekeliling yang kurang bahasa, orang bilang exposure bahasa etnik nih kan. Sebab Vensi membesar di kawasan kota Kinabalu. Kan saya rasa kan kalau kau belajar benda basic begini pun kan okay deh. Biensi jenis orang yang tidak give up, so saya yakin kau boleh belajar lebih banyak. Okay, alright, kita mau dengar kan tidak Biensi nyanyi lagu Cina yang pernah dipopulerkan oleh Jay Chou. Okay, bertajuk Cui Chang De Tian Ying Ngam Ka Ping Ying.
2: Ngam.
0: Okay, syukur, dipersilakan.

0: kita miss sedikit ya. Sisi, perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kenapa maksud sisi?
1: Thank you,
0: terima kasih. Ya, itu dia lagu Cui Chang de Tian Ying. Apa maksud dia tuh, Vince?
1: The longest movie.
0: Wayang yang paling panjang lah ya. Perjalanan percintaan dorang ni kan macam satu movie yang sangat-sangat panjang. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana, jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Muzik, dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami, contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okay, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okay, lagu seterusnya Rolling in the Deep.

0: Garang loh dia nyanyi ini lagu. Alright, baiklah, kita sebenarnya kan dekat-dekat sudah penghujung rancangan Bakat Hype kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan semoga sukses dengan apa saja goal yang VNC set dalam bidang menyanyi ataupun pelajaran. Oke, okay?
1: Thank you.
0: Yeah. Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Oke, okay? Jadi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan lagu terakhir daripada VNC, yaitu Masing-masing.

Ujung siaran untuk minggu ini, terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Michelle Loilin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang muzik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu Viensi. Terima kasih. Oke, semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa anda pada minggu hadapan.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Baguslah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai guys, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda bertemankan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati. Okey, dan sekarang ini macam biasalah guys. Okey, dalam segmen Varia kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu tu berbeza genre dan juga berbeza-beza dia punya penyanyi. Okey, boleh hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Piala FA. Perlawanan pertama di antara Sabah FC dan juga Selangor sudah pun memasuki minit ke-84. Dan sekarang ini update terkini gol-gol untuk perlawanan ini, Sabah 2, Selangor 2. Okey, nanti Ozel akan update lagi dari semasa ke semasa untuk gol-gol seterusnya. Layan terus, ini dia lagu daripada Atmosfera, Si Rambut Kuning. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomis Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Kibarkan jalur gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sama FM, bagus pak.
4: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Okay, babe. Wow. Kau tahu kan, saya suka perfume.
6: Saya pun suka, tapi kadang-kadang saya beli perfume kan yang kenapa apa ini? Baru satu jam hilang sudah wangi. Kadang-kadang saya beli sampai 5 jam begitu.
5: Itulah sebab dia, aku kena tahu. Udi toilet, udi cologne, udi parfum. Nah, apa
6: macam,
5: itu?
6: Macam orang Perancis tau kan. Itu saya tahu, itu yang macam parfum, EDT, EDP semua tu kan. Apa maksud itu semua tu?
5: Okay, kalau macam parfum, okay. Parfum ni dia punya kandungan tu, bahan pewangi dia tu antara 20% dan 30%. Jadi dia punya konsentrasi pewangi tinggi. Mestilah dia punya bau tu lebih tahan lama.
6: Dia tahan sampai 8 jam atau lebih.
5: Ya, 8 jam atau lebih. Ini yang saya suka beli ni.
6: Parfum mahal ni kan?
5: Parfum, ya.
6: Parfum kan. Okay. Dan EDP tu pula.
5: Okay, EDP ni dia punya kandungan bahan pewangi dalam EDP ni biasanya 15 hingga 20%. Dia sikit daripada parfum.
6: Tapi masih tahan jugalah.
5: Ya, itulah dia punya ya betul. Dia punya ketahanan tu ndaklah macam anu, macam yang parfum tadi
6: tapi
5: tu.
6: Tapi lagi murah lah.
5: Ya, itulah.
6: Itu EDP. Okay. Kalau EDT, saya rasa saya beli EDT ni selalu.
5: EDT ni yang kurang juga saya beli sebab
6: yang mampu milik.
5: Ya, itulah. Mampu milik lepas tu. Itulah dia punya konsentrasi pewangi dalam EDT ni lebih rendah daripada parfum dan juga EDP. Okay. Kira-kira 5% hingga 15% saja.
6: Tapi tinggallah kan kalau kau tempat yang berekon mungkin boleh tahan lama juga.
5: Boleh.
6: Sampai 6 jam pun boleh bertahan.
5: Ya, kalau kau di luar berpeluh-peluh lagi nah, sudah bercampur tu guys. Jadi dia punya kadar konsentrasi ni lebih rendah lah dalam EDT.
6: Dan seterusnya ada lagi.
5: Ya, ini ni Udi Cologne.
6: Macam mana sebut?
5: EDC.
6: Udi Cologne.
5: Udi Cologne. Dia bilang
6: Udi Cologne. Oh, gitu ah. Alright. Okay.
5: Okey, jadi ini minyak wangi yang paling rendah lah dia punya kandungan konsentrasi bahan pewangi. Kira-kira 2% hingga 4% saja kalau kasih compare sama yang lain tu lah.
6: Ini mau pakai bila ni? Malam kan ni? Kalau begini saja ni.
5: Mungkin yang kalau macam sebelum tidur.
6: Oh iya kah?
5: Lepas mandi.
6: Okey,
5: faham. Tak pergi mana-mana.
6: Okey.
5: Sebab dia tahan beberapa jam je.
6: Oh.
5: Di time tidur tu wangi lah kau.
6: Itulah jenis-jenis parfum. Saya tahu sedahlah saya mau beli yang mana
5: kan?
6: Satu kan. Tapi kan kemampuan juga kan.
5: Betul.
6: Lagi lagi kepekatan yang pekat lagi mahal lah kan.
5: Betul.
6: Okey, faham.
5: Okey.
6: Alright. Terima kasih ya.
5: Okey.
6: Pinjam parfum.
5: Baru kau tahu.
6: Pinjam parfum.
4: Oh, baru saya tahu.

Ya Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okey, apapun sekarang ini keadaan cuaca, kalau kamu tengok di luar pun kalau siang-siang kan memang tebal jerbu kan. Jadi dengan itu Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan PKOB ataupun Pusat Kawalan Operasi Bencana. Ada 5 kawasan yang dikategorikan berada di tahap amaran 1A. Antaranya daerah Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis, Politeknik Kota Kinabalu. Ha, jadi sekarang ini buat masa ini kawasan yang dikategorikan tahap amaran 1A ni, okey, dorang diberhentikan aktiviti di luar bilik darjah, menangguhkan aktiviti kurikulum dan sukan, memberikan hebahan kepada orang awam berkenaan dengan bacaan IPU, langkah berjaga-jaga kan, okey, meningkatkan penguatkuasaan, mempergiatkan pemantauan industri dan tapak pelepasan sampah, okey. Dan untuk orang bilang bacaan-bacaan IPU, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook bernama Official. Setiap hari diorang akan update di sana yang mana bacaan-bacaan IPU kena kasih tunjuk sana. Kalau amaran berwarna merah adalah berbahaya, kalau oranye sangat tidak sehat, kalau warna kuning tidak sehat, kalau warna hijau sederhana, kalau warna biru muda baik. Okey, jadi sekarang ini kita kena alert dengan info-info terkini terutama berkaitan dengan jerebu lah. Ha, jadi di Instagram dan juga Facebook bernama Official. Okey, sekejap lagi kita mau layan lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar kita di WhatsApp. Oh ya, banyak nih permintaan lagu malam ini. Kejap lagi kita layan dulu, ini dia Bercanda Silet Open Up Sonawan Sabah FM. Bagus bah.

Ya, itu dia Nabila Razali, balas baik. Masih lagi bersama Ozel di sini dan sekarang ini sudah pun 9.47 minit malam. Mungkin ada yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM. Di mana sahaja destinasi kamu malam ini, kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM 89.9 MHz. Okey, kamu boleh juga dengar secara online sekarang ini di aplikasi RTM Click. Ha, siapa-siapa lagi yang belum ada RTM

ATM Klik. Kamu bagi tahu orang, kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Secara berjumlah saja, kamu boleh sudah nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV drama, semua ada. Yang paling penting, kamu muat turun sekarang. Sabah FM, bagus bah. Lekaslah.

0: Batman l'incontro quindi sapendo. C'è di andare a Tren!
1: Ma chi tu hai rimasto la sala? Sambung era di Omlaya, ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

yang ditutup adalah di Padang Merdeka. Okey, jadi tempat letak kereta sana kena tutup bermula 1 pagi sampai pukul 7 malam besok. Okey, dan seterusnya jalan yang akan ditutup adalah Jalan Padang. Okey, ditutup secara berkala bermula 5.30 petang sehingga 7 malam. Okey. Okey, jadi tempat letak kereta dan juga jalan ini ditutup secara berkala untuk bagi laluan penganjuran Freedom Run 250. Jadi diharap pengguna jalan raya di sekitar KK dapat mematuhilah arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada masa itu, dan kamu boleh guna jalan alternatif lain untuk tujuan kelancaran trafik. Okey. Jadi kalau kamu mau tahu info lanjut berkaitan dengan penutupan jalan ataupun tempat letak kereta yang kena tutup, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Layan terus dia Wali Band, yang penting halal. Sabah FM, bagus banget.

Yaitu dia Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Okay, alright. Jadi bermula satu pagi ini, 3 September 2026, hari Kamis, ada beberapa tempat letak kereta dan juga jalan yang akan ditutup di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Okay, lokasi pertama tempat letak kereta

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus bah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus bah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih untuk pendengar kita si Norzita. Selamat malam semua, dia bilang. Untuk keluarga yang tengah santai-santai, tengah berehat, selamat malam semua. Semoga dapat beristirahat dengan tenang malam ini sambil-sambil layan Sabah FM. Okey, kita payung lagu best malam ini. Okey, yang paling penting kamu minta lagu yang best-best malam ini. Terus hantar di WhatsApp Sabah FM permintaan lagu kamu di 0194904848.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Wahai cinta, beri petanda, dengar kupu-kupu yang bicara.
3: Amboy-amboy, mulut tu macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, Ba. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Tiga kes berkaitan RCI tabung haji bakal didakwa. Pastikan kandungan maida patuh garis panduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Berita seterusnya. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berada dalam keadaan bersiap siaga meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata, persiapan pasukan merangkumi aspek fizikal dan mental anggota. Selain peralatan khusus, sistem komunikasi juga keperluan kesihatan yang menyokong operasi di lapangan. Jelasnya, misi itu juga bergantung kepada kerajaan Nepal sama ada fokus kepada mencari dan menyelamat atau misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Sementara itu, angka kematian banjir besar di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang menurut kenyataan polis daripada jumlah mayat yang ditemukan setakat ini. Hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala, angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal telah melepasi 1,000 orang. Manakala, lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Dua kelasi warga Filipina maut dalam insiden keselamatan membabitkan sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz Isnin lalu. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan insiden itu berlaku ketika waktu malam. Bagaimanapun, tidak mendedahkan butir lanjut mengenai punca kejadian. Siasatan sedang dilakukan. Program Makanan Sedunia WFP mengurangkan separuh bantuan kepada keluarga di Tebing Barat akibat kekurangan dana. Tindakan itu menyebabkan hampir 200,000 orang tercecas. Pengarah WFP bagi Palestin, Sean Haggis berkata, peningkatan operasi ketenteraan Israel memburukkan lagi keadaan, ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk Tebing Barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula 1, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Haa, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Bagus Pak Kapa FM. Dengarkanlah rasa jiwa,
1: nikmatilah rasa cinta. Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Agam orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.
2: Hi guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, kita telah pun masuk ke hari yang baru, lembaran yang baru, bertarikh 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula sekarang hingga jam 6 pagi nanti, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Dan terima kasih kepada Mama AJ ataupun AJ yang telah menemani anda dari jam 8 hingga 12 malam tadi bersama lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi yang masih berjaga, mungkin ada yang masih bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, 6 jam ini ayolah teman satu sama lain ya. Saya teman awak, awak teman saya. Dan kalau ada yang baru buka radio sambil terkejut, mungkin ada yang mungkin terkejut, biar betul Mira sampai 6 pagi. Ya, betul. Memang Mira ada dengan anda sampai 6 pagi nanti. Okey, baik. Kita mulakan Geng Buruh Hantu malam ini dengan lagu Biar Betul. Jangan ke mana-mana bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Ya, duit-duit. Di mana kau duit? Mana duitnya? Ha, itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan, semua orang suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak simpan lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan? Tapi bila duit dah masuk, eh, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Ah, nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan. Ah, macam lirik lagu tadi tu, ah, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Ah, jadi sama-sama lah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je, nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi Game Burung Hantu.

Itu dia, Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk, ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apa pun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, ya, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Nanti Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layak sekali, okay? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Yang masih berjaga waktu ini, terima kasih kerana memilih National FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai sahaja ya. Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun. Tiba-tiba ada saja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab tu pada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat. Tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim anung ni wey.

Bermata biru daripada Ella. Kadang-kadang bila kita rasa seseorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia bila kita perlukan, kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu, sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau terbiasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi, yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong, dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan Spin, Malam Semakin Dingin, selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati dan kita sudah bermasuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Okey, kalau dari tadi anda layan lagu-lagu yang kita mainkan, yang Nasional FM mainkan untuk anda, mesti ada yang mungkin memang kena sangat dengan citarasa anda dan mungkin ada juga yang macam kurang sedikit kena dengan citarasa anda. Sebab kalau bab muzik ni sebenarnya memang susah nak samakan selera semua orang, nak memenuhi citarasa semua orang. Ada lagu yang kita boleh ulang banyak kali, tapi bila orang lain dengar, diorang pula macam apa yang best sangat pasal lagu ni? Tapi jangan bergaduh ya pasal tu. Jangan bergaduh mengenai lagu atau citarasa anda, sebab masing-masing ada citarasa sendiri. Kita pun tak semestinya suka lagu kegemaran orang lain kan. Jadi kalau ada yang tak kena dengan selera kita, mudah saja. Tak suka, tak apa. Kita layan skrin dengan tak suka, tak apa. Selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh National FM.

National FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.25 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, kalau mata dah mula berat, kerap menguap atau susah nak fokus, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat sebentar. Jangan terlalu bergantung pada kopi ataupun rasa macam oh buka tingkaplah sekejap ataupun kuatkan radio untuk lawan rasa mengantuk tu. Kalau perjalanan masih jauh, tak apa, lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Dan jangan risau, National FM ada untuk menemani anda sepanjang perjalanan.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu awal pagi macam ni, bila kita dengar lagu-lagu cinta, kadang-kadang boleh buat kita terfikir juga tentang macam-macam lah kisah dalam hubungan kan. Ada masanya kita ingat kita dengan seseorang tu sedang menuju ke arah yang sama. Kita percaya apa yang dia cakap, kita letakkan harapan, dan dalam kepala kita ni dah rasa macam, oh, orang ni akan lama dalam hidup saya ni, akan lama dalam hidup kita ni kan. Tapi akhirnya baru kita sedar, rupanya kita seorang saja yang menganggap semuanya serius. Dia mungkin dari awal anggap kita hanya satu persinggahan. Dan yang tu memang sebenarnya sangat pedih untuk kita nak terima, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau ada pula janji dan kata-kata manis yang akhirnya tidak menjadi kenyataan. Memang terasa ibarat satu sandiwara cinta. Jadi kita dengarkan sandiwara cinta dulu, dan selepas itu kita akan dengarkan daripada Salim, iaitu Hanya Satu Persinggahan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan kita pun sudah bermaksud jam 3 pagi. 3-3 lagi jam anda akan bersama saya. Jadi mungkin anda sedang bekerja waktu ini, mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan. Mungkin adik tengah memandu, mungkin masih dalam perjalanan. Dan kalau tengah belajar tu, mungkin ada adik-adik di sini yang tengah belajar, tengah buat nota. Mungkin nota tu dah mula nampak semuanya sama, dia dah mula mengantuk dah tu ya. Jadi apa pun yang sedang anda usahakan, buat satu-satu dan jangan lupa beri ruang untuk diri anda berehat sebentar jika perlu. Jaga kesihatan, rehat ya, kalau perlu rehat. Dan Mira akan terus temankan anda dengan lagu-lagu. Dan juga jika anda ingin mungkin mendengar celoteh saya, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah ada yang beberapa yang menemani saya. Kita ada, kalau saya sebut beberapa, ada Aizan Zack, ada Khairul Anwar, ada Mak Anda Izzat, ada Double Shark, ada siapa lagi ni? Ada Jojo, dari Tampin Negeri, ada Black Ann, ada Caramel Latte, ada Zam, siapa lagi, kejap saya sebut lagi. Ada nama My Love juga ya. Unit nama My Love, ada Yokalang, ada Hasna Taib, ada Kak Ma, Mat Sa'af Fakir Muhammad, Tok Pajeman, Matahari, Jajah 83 dan ramai lagi yang sedang menemani saya di sini. Jadi jika anda ingin sembang santai, bosan-bosan ke, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay, kita teruskan dengan lagu Baldu Biru.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu tadi yang sempurnakan ku. Bila dengar tajuk lagu tu, macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya, orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya, berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni yang selampau nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita tu paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okey, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah, cuma kita ni yang rasa macam kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada, tapi badan kita ni kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu, dan jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasional FM juga.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Untuk info

Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, wali'iyadzubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus, wali'iyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ini, tidak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masyaallah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Akhirnya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Saba FM.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Saba FM, bagus banget.
2: Engkaulah pilihan hati.
3: Dengar Saba FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM. Oh,

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat enam.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Segar lebih menyegarkan edisi Khamis hari ini 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijri, bertemankan Rafiq seperti biasa 16 pagi ini sehingga pukul 10 pagi nanti. 30 minit terawal ini Rafiq akan kongsikan info cuaca dan juga info trafik untuk anda yang tengah memandu ketika ini sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak memandu dengan berhati-hati, dan kita mulakan Segar pagi ini dengan lagu ini dahulu. Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Info cuaca hari ini.
1: Baik, perkembangan info cuaca untuk anda hari ini. Ramalan cuaca dikongsikan menerusi laman sesawang med.jovi.my. Rafiq kongsikan bertarikh 3 September 2026 ini. Di Sabah kita khususkan, sebelah pagi ini dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk kawasan pedalaman Tawau, ribut petir di beberapa tempat dan juga Jerebu di Pantai Barat, Sandakan serta Kudat sebelah pagi ini. Petang pula kita tinjau rambalan cuacanya, Jerebu di kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Dan malam pula nanti dijangkakan hujan di beberapa tempat di Sandakan, manakala pedalaman Tawau, ribut petir di beberapa tempat dan Jerebu untuk kawasan Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Itu ramalan cuaca dapat dikongsikan sebelah pagi, petang dan juga malam nanti menerusi laman sesawang med.jovi.my. Anda juga boleh mengetahui ramalan cuaca seterusnya menerusi aplikasi My Cuaca. Okey. Jaga kesihatan anda. Sekarang ni cuaca tidak menentu dengan Jerebunya sekali kan. Apapun Rafiq akan kongsikan info-info terkini mengenai Jerebu nanti. Bagaimana bacaan IPU untuk hari ini dan kemarin. Rafiq akan kongsikan di jam yang seterusnya dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: 6.19 minit pagi, perkongsian info trafik untuk anda pagi ini. Jika ditelusuri melalui aplikasi West pagi ini, jalan-jalan utama menuju ke Kota Kinabalu tidak mengalami sebarang kesesakan lalu lintas. Mungkin masih awal lagi, tapi Rafiq akan kongsikan info trafik di jam seterusnya untuk anda. Hati-hati memandu ketika ini, dan anda boleh kongsikan juga jika ada kemalangan yang berlaku melalui WhatsApp Sabah FM. Okay? Dan kita teruskan layan lagu-lagu yang telah tersedia untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan. Dan 6.30 nanti Rafiq bawakan berita ringkas untuk anda. Sabah FM, bagus bang.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Caya, terima kasih Sabah FM.
5: Hai guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Rafi bertemankan anda dalam segar lebih menyegarkan. Bermula pukul 6 pagi tadi sehingga 10 pagi ini. Seperti biasa, Isnin hingga Jumaat menemani anda. Hari ini sudah pukul 6.42 minit pagi. Tengah memandu ketika ini, di mana jua destinasi anda sudah semestinya pergi kerja lah kan, ataupun bercuti hari ini. Mungkin mau pergi beli barang ke apakah. Hati-hatilah pemanduan anda. Dan seperti biasa, Rafi kongsikan kata-kata hari ini untuk anda, iaitu perubahan selalunya susah pada mulanya, kelangkabut di tengah-tengah tu, dan indah di penghujungnya. Yang penting anda teruskan sahaja. Biasalah kan, kalau permulaan tu rasa macam sukar dan pertengahan tu rasa macam macam putus asa sudah, tapi kalau anda teruskan juga dengan konsisten dan disiplin, pasti boleh mencapai dan pasti boleh digapai apa yang anda inginkan selama ini. Okey, dan selepas ini Rafi akan kongsikan info menarik untuk anda dalam dan juga luar negara, pastinya dalam segar lebih menyegarkan. Kita layan dahulu lagu ini, Aku Suka Dia, nyanyian Ainan Tasnim. Sabah FM, baguslah.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar lebih menyegarkan, anda boleh mendengarkan Segar Sabah FM menerusi 89.9 frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu. Dan seperti biasa kepada anda yang tengah memandu, tengah bersarapan ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM tu kan, ingin Rafiq kongsikan juga, ingin lah. Rafiq mau kongsikan kepada anda pagi ini yang mana satu perkongsian menarik untuk kita di Kenada ni, sebuah pulau misteri yang terapung di permukaan tasik simpanan Wilston, British Columbia, tiba-tiba muncul sebelum hilang tanpa jejak. Apa cerita ni, yang mana pulau yang dipenuhi pokok dan tumbuh-tumbuhan itu dianggarkan berkeluasan hampir 9,800 meter persegi, lebih kurang saiz sebuah padang bola. Menariknya, kewujudan pulau ini bukan sekadar cerita atau gambar yang dijana AI. Ya. Dan Rafiq yang tengok di sini memang ada pulau lah, dan juga ada air tasik lah. Pegawai BC Hydro berjaya mengesannya menerusi image satelit. Namun beberapa minggu kemudian, pulau tersebut sudah tidak lagi kelihatan dalam image satelit. Persoalannya, kemana pulau itu pergi? Menurut BC Hydro, pulau itu mungkin terbentuk daripada timbunan kayu hanyut yang terkumpul di sepanjang pesisir tasik selama beberapa tahun. Lama kelamaan, tumbuhan dan pokok mula tumbuh di atas kayu yang mereput sehingga membentuk seakan-akan sebuah daratan terapung. Peningkatan paras air pula dipercayai menyebabkan pulau itu terpisah daripada pesisir pantai dan hanyut ke kawasan yang lebih terlindung. Itu cerita dia. Kadang-kadang kan, kalau kita tengok kan, kita rasa macam, oh ini misteri, rupanya itu adalah kejadian alam. Kadang-kadang alam semula jadi ni mampu menghasilkan sesuatu yang luar jangkaan kita kan. Itulah kisahnya alam ini. Sudah pun 6.55 minit pagi. Sementara saya lagi 7 pagi, refekan bawakan utama 7 pagi, berita dalam dan juga luar negara untuk anda. Kita dengarkan dulu lagu ini, Sabah FM, bagus banget.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info trafik untuk anda pada pukul 7.19 pagi ini. Kita mulakan dahulu di Jalan Meruntuh menuju ke Putatan pagi ini. Mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 5 minit dilaporkan sedikit kesesakan lalu lintas untuk anda menuju ke Kota Kinabalu. Dan seterusnya kita beralih pula ke Jalan Penampang Tampunan menuju ke Penampang 3 hingga ke 5 minit juga. Dan seterusnya kepada anda yang menggunakan Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang 5 minit ketika ini. Dan dikongsikan juga Jalan Perwira menuju ke Kota Kinabalu. Ini berkaitan dengan Hospital Queen Elizabeth menuju ke Pusingan Bulatan Sembulan. Lebih kurang 3 minit diperlukan masa pembaduan anda dilaporkan menerusi aplikasi West ketika ini. Dan juga kepada anda yang menggunakan jalan lintas menuju ke Kelombong pagi ini, lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Dan seterusnya Rafiq kongsikan juga Jalan Tuaran Bypass menuju ke Kota Kinabalu dilaporkan lebih kurang 11 hingga ke 15 minit diperlukan untuk anda menuju ke Kota Kinabalu ketika ini. Dan seterusnya selepas Pusingan Bulatan menuju ke Politeknik Kota Kinabalu 6 hingga ke 10 minit pagi ini. Dan yang terakhir Rafiq kongsikan kepada anda di Jalan Berungis Tuaran menuju ke Hospital Tuaran sehingga ke Pusingan Bulatan sana tu lebih kurang 5 hingga ke 10 minit. Hati-hati memandu ketika ini. Terima kasih mendengarkan Sabah FM dan Rafiq akan kongsikan lagi info-info menarik untuk anda selepas ini.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Bah, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi kan?
1: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
0: Bukan kopi saja, Bah. Ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Cerayawara Tahun Melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center, SICC. Jumpa kamu orang di sana.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

FM bagus ba. Segar lebih menyegarkan kembali temankan Rafiq ketika ini sudah pun 7.43 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Rafiq berseorangan hari ini. Hati-hati memandu ketika ini yang sambil mendengarkan Sabah FM juga. Dan ini Rafiq kongsikan kepada anda bacaan IPU setakat 3 petang kemarin dapat dikongsikan untuk anda, yang mana Politeknik dan Kota Kinabalu bacaan IPU-nya 180, Keningau 177, Kota Kinabalu 174, Kimanis 171, Sandakan 135 dan Tawau 99 bacaan IPU setakat 3 petang kemarin. Dan Rafiq ingin juga kongsikan petunjuk untuk anda, yang mana 0 hingga 50 bacaan IPU-nya adalah keadaan baik, dan 51 hingga 100 sederhana, dan 101 hingga 200 tidak sihat. Yang mana di Sabah ini melebihi 100 lebih bermakna tidak sihat, dan 201 hingga 300 tu sangat tidak sihat dan lebih 300 berbahaya. Okey, jadi hati-hati dan juga jaga keselamatan diri anda dan waspada jerebu ini. Jika jerebu berterusan boleh membawa kesan kepada wanita hamil, kanak-kanak dan warga emas. Okey, lindung diri anda. Seperti biasa, Rafiq selalu wawarkan kepada anda pakai pelitup muka yang ada dijual di farmasi semua tu. Beli yang N95 tu, itu disarankan. Minum air secukupnya, dapatkan rawatan segera sekiranya mengalami batuk berpanjangan, sesak nafas dan sakit dada, serta kurangkan aktiviti di luar rumah tu. Kalau tidak ada keperluan, di dalam rumah sajalah. Okey, kalau bekerja luar daripada kawasan yang tertutup tu, pakailah pelitup muka. Okey, hati-hati sekarang ini kerana cuaca tidak menentu, terutamanya jerebu. Tepat 8 pagi nanti Rafiq bawakan berita utama Sabah FM. Antara tajuk-tajuk berita utama dapat dikongsikan pagi ini, yang mana kerjasama dua halas Sabah Indonesia terus diperkuku dan PKOB Keningau diaktifkan, perkuku pengurusan dan penyelarasan bencana. Nantikan tepat 8 pagi berita utama Sabah FM sebentar saja lagi. Kita dengarkan dulu lagu ini, nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, Percayalah. Sabah FM, baguslah.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. PKOB Keningau diaktifkan perkukuh pengurusan dan penyelarasan bencana. Kerjasama dua hala Sabah Indonesia terus diperkukuh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.